0: maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang di sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
8: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
9: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
8: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
9: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
10: Kalau menurut saya itu bagus, kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya, kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan kalau wajib pakai helm.
9: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
12: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
11: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
12: Kalau seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
13: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
12: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam.
15: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
16: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita mau melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
15: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang.

0: Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khatib.
1: Untuk
0: selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
3: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
4: Sebenarnya mereka termasuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail dari proses imigrasi dan juga bagasi. Mereka nanti
3: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama

dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Zuakim yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Cuaca.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda bersama BMKG Bulanbintang Aceh Besar. Jadi kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Nasyita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
1: Baik, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
2: Iya baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 7 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian kecil wilayah Langsa berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari ada potensi hujan untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, sebagian wilayah Aceh Besar, kemudian Tenggara, Aceh bagian Barat, dan sebagian kecil wilayah Aceh bagian Selatan. Dan untuk pada saat malam hingga dini hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh pada umumnya berawan. Demikian Bang.
1: Baik, terkait dengan pantauan kecepatan angin dan juga arah angin hari ini seperti apa Kak?
2: Ya untuk wilayah Aceh Besar terpantau hari ini angin berasal dari barat, diperkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 35 km per jam, begitu Bang.
1: Baik, untuk suhu rata-rata di wilayah Aceh hari ini seperti apa Kak?
2: Untuk suhu rata-rata kita perkirakan suhu berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius, begitu Bang.
1: Oke, baik. Untuk pantauan gelombang sendiri di perairan wilayah Aceh hari ini seperti apa Kak Nasyita?
2: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah perairan yang perlu diperhatikan yaitu berpeluang terjadi dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk wilayah perairan Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Singkil Pulau Banyak, Selatan Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh, begitu Bang.
1: Baik, dalam artian untuk tinggi gelombang masih dalam kondisi baik ya untuk melakukan aktivitas laut?
2: Iya, untuk penyeberangan insya Allah aman, tetapi untuk melaut wilayah perairan yang disebutkan tadi perlu diwaspadai Bang. Begitu
1: waspada.
2: Bang.
1: Oke, okay. Iya, baik. Untuk pantauan hotspot sendiri seperti apa Kak hari ini?
2: Untuk titik panas terpantau ada sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 9 titik panas yaitu untuk wilayah Aceh Barat, Kecamatan Pantai Cilemon, kemudian Aceh Selatan ada 6 titik yaitu wilayah Kecamatan Terumon, Aceh Tengah yaitu Kecamatan Ketol 1 titik, dan yang terakhir yaitu Kota Subuh Salam 1 titik, Kecamatan Penanggalan, begitu.
1: Baik, terakhir Kak Nasyita untuk himbauannya bagi seluruh pendengar dan juga masyarakat terkait cuaca hari ini.
2: Baik Bang, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kejadian, terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu seperti angin kencang yang berpotensi terjadi pada saat siang menjelang sore hari, kemudian juga tetap pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id, dan juga diharapkan untuk masyarakat juga tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga konsumsi air mineral, buah, dan sayuran. Demikian Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Nasyita atas informasi cuaca di pagi ini, kiranya bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia informasi cuaca yang telah kami hadirkan bersama BMKG Bulanbintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh prakirawan Nasyita Az-Zahra Lubis. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di akhir pekan ini, terkhusus bagi Anda yang melakukan kegiatan di luar ruangan.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiofio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Sebagai petugas AFSEC Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Blamitang Aceh Besar menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 4 kg narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 kasus berbeda. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana di Banda Aceh, Jumat lalu mengatakan 2 dari kasus tersebut dan setelah dilakukan pengembangan ada 4 tersangka yang kini sudah diamankan dengan barang bukti hampir 4 kg. Kapolres menjelaskan kasus pertama terungkap pada hari Rabu tanggal 15 April ya, di mana petugas AFSEC Bandara SIM melihat adanya tampilan mencurigakan pada layar monitor X-ray di salah satu koper penumpang. Setelah diperiksa akhirnya ditemukan 12 paket sabu-sabu seberat hampir 2 kg. Selanjutnya petugas AFSEC mengamankan barang bukti narkotika dan tersangka berinisial AS dan melaporkan ke Satres Narkoba Polresta. Kemudian Kombes Andi melanjutkan setelah penyidik melakukan pengembangan, tersangka AS mengaku sempat ditemani 2 rekannya membawa barang haram tersebut dari Kabupaten Aceh Utara menuju Banda Aceh untuk dilakukan proses pengiriman ke Kendari. Selanjutnya pendengar, Satres Narkoba menangkap 2 tersangka lainnya yakni MR dan MGA di salah satu penginapan di wilayah Kabupaten Pidi. Dalam perkara ini, polisi juga telah menetapkan 1 orang dalam daftar pencarian orang DPU dengan nama panggilan Abang warga Aceh Utara. Kasus kedua, Kapolresta melanjutkan terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 juga di Bandara SIM, di mana petugas AFSEC mengamankan 1 orang berinisial MK beserta 1 kotak kardus berisi 4 bungkus sabu-sabu dengan tujuan pengiriman Jakarta. Yang mengatakan dari kardus tersebut ditemukan 4 bungkus plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu seberat hampir 2 kg. Dalam perkara ini polisi juga menetapkan 1 DPO berinisial AS warga desa Biren Menasa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Biren Aceh. Kapolres menambahkan 4 tersangka tersebut merupakan kurir, mereka dijanjikan upah bervariasi. Kasus pertama sebesar 85 juta rupiah. Dan perkara kedua sebesar 60 juta rupiah jika barang haram itu tiba di tempat tujuan. Kombes Pol Andi Kirana mengatakan tersangka yang ditangkap semuanya kurir dan belum sampai ke bandarnya. Pengembangan terus dilakukan, maka dari itu pihaknya meminta kepada masyarakat untuk membantu pengembangan kasus tersebut. Terhadap para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman 20 tahun atau seumur hidup penjara dan dapat dipidana mati.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet, ih.
5: Oh, no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar, angin kencang melanda wilayah Jurung Dapu Bata, Gampung Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu unit rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap akibat terpaan angin berintensitas tinggi. Rumah yang terdampak diketahui milik Sulaiman berusia 56 tahun, seorang wira swasta yang berdomisili di Jurung Dapu Bata, Gampung Cotbau. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah sehingga mengganggu kondisi bangunan tempat tinggal tersebut. Kapolsek Sukajaya Ibtu Samsuri mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman sekaligus melakukan pengecekan awal terhadap dampak kejadian. Yang mengatakan personel Polsek Sukajaya bersama Babin Kamtibmas Gampung Cotbau turut melakukan pengamanan lokasi. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari warga sekitar guna melengkapi data terkait peristiwa tersebut. Dari hasil pendataan yang dilakukan, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian material akibat kerusakan rumah diperkirakan mencapai sekitar 30 juta rupiah. Ibtu Samsuri menjelaskan kejadian tersebut diduga disebabkan oleh faktor alam berupa angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi itu membuat bangunan dengan konstruksi ringan tidak mampu menahan kuatnya terpaan angin. Ia mengimbau cuaca yang tidak menentu berpotensi menimbulkan kejadian serupa di wilayah lain. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat terjadi hujan disertai angin kencang. Untuk penanganan lanjutan, Polsek Sukajaya akan berkoordinasi dengan BPBD dan perangkat gampung setempat. Masyarakat juga diimbau untuk memeriksa kondisi rumah masing-masing guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Setelah pendengar kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Melabuh menindaklanjuti informasi dari Polres Aceh Selatan terkait keberadaan 6 warga negara asing WNA asal Tiongkok di Desa Lawi Melang, Kecamatan Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat lalu. Keenam WNA tersebut sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait keberadaan mereka di wilayah Aceh Selatan. Menyikapi informasi tersebut, kantor imigrasi Melabuh segera melakukan koordinasi dan pemeriksaan data melalui sistem keimigrasian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh WNA tersebut merupakan pemegang izin tunggal kunjungan indeks C2 yang masih berlaku. Sebelumnya pihak perusahaan terkait juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada kantor imigrasi Melabuh mengenai rencana kedatangan sejumlah warga negara asing ke Aceh Selatan. Yang mendengar kedatangan mereka diketahui bertujuan melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari studi kelayakan dan penjajakan investasi di daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut, tim intelijen dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi Melabuh langsung bergerak menuju lokasi di Kabupaten Aceh Selatan guna melakukan penelusuran lebih lanjut. Hingga saat ini langkah berikutnya masih menunggu laporan terbaru dari tim yang berada di lapangan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh, Niki Afri Mucheli, mengatakan pendengar pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saat pendengar, Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. T.R. Kemangan SHMH menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Gofran untuk meninjau sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya kemarin. Dalam kegiatan itu, Bupati yang akrab disapa T.R.K. didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Insinyur Haji Hizbul Watan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Usai menerima kunjungan di Pendopo Bupati, rombongan bertolak ke Kecamatan Darul Makmur untuk meninjau kondisi jembatan Aluwaki yang terputus akibat bencana hidrometeorologi. Bupati T.R.K. menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur yang ditinjau merupakan dampak dari banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh termasuk Kabupaten Nagan Raya pada November 2025 lalu. Menurutnya pembangunan kembali jembatan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga sulit direalisasikan apabila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten. TRK menegaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi aktivitas masyarakat, terutama petani yang memiliki lahan perkebunan di wilayah tersebut, serta para pelajar yang setiap hari melintas kawasan itu untuk menempuh pendidikan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Gufra menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui pemerintah pusat agar dapat segera direalisasikan. Ia menilai keberadaan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat serta menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan di daerah.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Setelah pendengar, Language Development Center LDC atau Pusat Pengembangan Bahasa UIN Aranir Darussalam melaksanakan sosialisasi beasiswa Monash University Australia bagi siswa madrasah dari 3 kabupaten dan kota di Aceh pada Kamis lalu. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Teater Museum UIN Araniri tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari sejumlah madrasah diantaranya MAN 1 Aceh Barat, Mas Omar Dian, dan Mas Abu Lamu. Khusus dari MAN 1 Aceh Barat, sebanyak 8 siswa turut diundang untuk mengikuti kegiatan pengenalan program beasiswa dan studi di Monash University Australia. Ya, pendengar, sosialisasi tersebut menghadirkan pemaparan mengenai peluang studi luar negeri, khususnya di Australia, serta berbagai program beasiswa yang dapat diakses oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia. Kegiatan dipandu oleh tim Gang Monash yang memberikan informasi terkait Australia Award Scholarship dan peluang pendidikan di kampus tersebut. Country Representative Monash University Australia, Rizkiana, dalam sesi pemaparan menjelaskan bahwa Monash University merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia dengan peringkat global yang kompetitif. Ia juga memaparkan berbagai fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa internasional, termasuk pengembangan minat dan bakat, pertukaran budaya, serta program pembelajaran lintas negara. Peserta juga diperkenalkan dengan program pendukung seperti kelas speaking, slang English, English Connect, serta cross culture understanding. Selain itu, penerima beasiswa akan mendapatkan pendampingan termasuk wali bagi mahasiswa berusia di bawah 18 tahun melalui skema Australia Awards. Nah, pendengar, kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri sesuai bidang studi yang diminati untuk pengembangan karir di masa depan. Kepala UPT Pengembangan Bahasa UIN Aranir, Timur Dani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi kunci penting untuk membuka akses pendidikan dan peluang global. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang beasiswa sebagai bagian dari investasi masa depan pendidikan. Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal berharap para siswa madrasah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga pada tahun mendatang ada peserta didiknya yang berhasil melanjutkan studi ke universitas kelas dunia.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Ragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Sobrenger, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 9 pagi kami akan ajak Anda untuk ikuti program Deep Talk RRI Banda Aceh dengan tema Piala Dunia di Mata Tokoh dan Pengamat, dengan topik Gairah Supporter Aceh Menyambut Piala Dunia 2026 dari Kota Raja untuk Dunia. Nantinya kita akan tersambung bersama narasumber Teguh Iqbal Johan SE, Ketua School Supporter Kota Raja untuk Lantak Laju. Tetaplah bersama kami.

0: Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Banda Aceh pagi ini.
4: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan kini kami hadir untuk Anda dalam program Deep Talk RRI Banda Aceh, Piala Dunia di mata tokoh dan pengamat. Dengan topik yang kita ulas, gairah supporter Aceh menyambut Piala Dunia 2026 dari Kota Raja untuk dunia. Dan untuk membahas terkait topik tersebut pendengar, saat ini kita telah tersambung bersama Teguh Iqbal Johan SE, Ketua School Supporter Kota Raja untuk Lantak Laju di kesempatan pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Iqbal.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik. Iya, apa kabar Pak Iqbal di kesempatan pagi ini?
5: Alhamdulillah. Insyaallah sehat.
4: Alhamdulillah. Baik. Pak Iqbal, sesaat lagi kita akan menyambut euforia Piala Dunia tahun 2026 yang juga cukup meriah di kesempatan tahun ini dengan format terbaru ya. Nah, sebagai ketua school, Pak Iqbal, bagaimana Anda membaca semangat dan antusiasme warga Banda Aceh dalam menyambut Piala Dunia 2026 dibanding turnamen-turnamen sebelumnya?
5: Mungkin menurut saya Piala Dunia itu yang dulu dengan sekarang selalu menjanjikan sesuatu yang baru, sesuatu yang seru. Jadi selalu masyarakat bukan hanya di Aceh, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia menyambut dengan gembira, menyambut dengan antusias, karena selalu Piala Dunia menciptakan pengalaman yang seru, pertandingan-pertandingan kelas dunia. Jadi dari dulu sampai sekarang Piala Dunia selalu dinantikan. Apalagi sekarang dengan format baru, kita masih mau melihat bagaimana format baru ini tentu dengan akan lebih seru, karena banyak tim-tim baru lah, negara-negara baru yang sebelumnya belum pernah lolos, kali ini lolos ke Piala Dunia karena memang kuotanya lebih besar. Jadi ada kesempatan buat tim-tim yang baru itu yang belum pernah lolos untuk lolos. Jadi situ kita lihat mungkin lebih seru lah, ada kejutan-kejutan dari tim-tim kecil seperti itu.
4: Iya. Nah, kalau kita lihat juga Pak Iqbal, untuk Piala Dunia tahun ini itu kan formatnya seperti yang disampaikan tadi juga Pak Iqbal ya, bahwasannya format terbaru dan terbesar sepanjang sejarah ya. Ada 48 tim dari tiga benua tuan rumah. Nah, dari sudut pandang supporter ya, ini Pak Iqbal melihat apa yang paling menarik dari edisi format kali ini, Pak?
5: Ya mungkin ini mungkin menurut saya masih edisi uji coba dari FIFA kan. FIFA ya, yang melihat bagaimana jika format dengan jumlah yang lebih besar, apakah lebih seru atau malah mengurangi keseruan, karena bisa jadi kan banyak partai-partai tentu yang kurang menarik, antara tim kecil ketemu tim kecil itu pasti kurang peminat. Jadi kita sebagai supporter juga ingin menyimak apakah ini sesuatu yang bagus atau bagaimana kan. Tapi tentu menurut saya pribadi sebagai supporter, tentu lebih banyak pertandingan tentu lebih menarik, kita lebih banyak punya waktu untuk menyaksikan pertandingan ini. Tentu dengan selalu Piala Dunia juga disajikan di bulan 6 itu ketika anak-anak libur sekolah, jadi ada waktu buat keluarga buat nonton bareng biasanya seperti itu.
4: Iya. Dan menariknya untuk tahun ini juga berada tuan rumahnya, tiga tuan rumah ya ini Pak Iqbal ya. Melihatnya seperti apa nih, ada dari Meksiko, Amerika dan juga Kanada.
5: Ya ini sesuatu yang menarik juga, karena kan kalau di satu tempat mungkin agak monoton, kita bisa lihat. Karena Piala Dunia itu nggak hanya pertandingan sepak bola, tapi juga memperlihatkan kebudayaan di negara-negara tersebut, bagaimana atmosfer sepak bola di negara tersebut. Kita tahu Meksiko dari dulu juga negara yang sangat fanatik sepak bola, tentu akan sangat meriah jika dilakukan di sana kan. Tapi di satu sisi, karena di benua Amerika dengan perbedaan jam itu, jadinya di Asia pertandingan di tengah malam, subuh, bahkan di pagi hari jam 10, jam 11 itu mungkin jadi kendala juga buat kita di Asia untuk buat acara nonton bareng. Mungkin keseruannya agak sedikit berkurang karena jam tayangnya tidak sesuai dengan prime time di Asia seperti itu.
4: Oke, jadi juga berpengaruh karena kondisi perbedaan waktu begitu ya Pak?
5: Iya, seperti itu.
4: Oke, tapi tentunya tetap kita dukung ya?
5: Iya, tentu.
4: Apalagi kalau tim favorit yang sedang bertanding ya Pak?
5: Iya, iya. Apalagi memang selalu di saat libur, jadi anak-anak tetap bisa nonton walaupun di pagi hari, walaupun di subuh. Ya harus tidur dulu untuk bangun jam 2 malam.
4: Iya. Oke, baik. Keseruan ini pasti tentu hadir untuk Euforia tahun ini juga ya. Nah, iya. Sebagai supporter Aceh nih Pak Iqbal, di kalangan supporter Aceh ini mungkin kita pengen tahu juga tim atau negara mana yang paling banyak mendapat dukungan dan apa yang Pak melatar belakangi pilihan itu Pak?
5: Ya selama ini saya melihat supporter di Aceh, di Indonesia itu masih mendukung tim-tim yang kuat yang punya sejarah besar di sepak bola seperti Argentina, Spanyol, Brazil, Jerman, bahkan sekarang sudah banyak pendukung Portugal karena skuadnya bagus dan di situ ada Ronaldo. Ronaldo menjadi magnet, ya. Banyak orang Aceh yang suka Ronaldo kan, ya. Suka Messi, jadi rame-rame dukung Portugal, dukung Argentina, karena kemarin saya baru buat status juga di media sosial dukung tim mana, banyak tuh yang dukung Portugal, faktor Ronaldo dan memang skuadnya lebih bagus, generasi emas seperti itu. Jadi di Aceh ini saya lihat masih banyak yang mendukung tim-tim besar, karena memang dari dulu kan negara-negara besar itu punya sepak bolanya bagus, jadi selalu nggak pernah jelek lah di turnamen, jadi banyak masyarakat yang suka seperti itu.
4: Iya, tentunya juga seperti yang Pak Iqbal sampaikan, ada pemain-pemain yang menjadi magnet begitu ya Pak ya?
5: Iya, iya.
4: Oke, baik. Jika school selama ini dikenal solid juga dalam mendukung sepak bola lokal Banda Aceh. Nah, bagaimana komunitas ini menyiapkan diri nih Pak menyambut pesta Piala Dunia? Misalnya mungkin lewat nobar atau kegiatan supporter lainnya Pak?
5: Iya, selama ini kami tiap edisi Piala Dunia pasti ada nobar, tapi kita lihat ini jadwalnya seperti itu, mungkin nggak semua pertandingan kita akan nobar, mungkin nanti di babak 16 besar atau seperti itu kan, babak-babak akhir mungkin yang baru nobar, karena di awal-awal juga banyak yang sudah bekerja, pagi harus bekerja, jadi jadwalnya ini yang sedikit mengganggu ritme nobar ini, jadi mungkin di babak-babak akhir baru nobarnya lebih rutin lah.
4: Oke, udah masuk masa-masa masa gugur gitu ya Pak, di 16 besar dan seterusnya ya?
5: Iya.
4: Oke, apakah akan ada rencana untuk menggalakkan event-event nobar Pak dengan berbagai door prize mungkin bagi supporter dan juga lainnya?
5: Ya, seperti saya sampaikan tadi, mungkin selama ini kami juga sering buat nobar dengan door prize, tapi tentu di mungkin di babak 8 besar seperti itu kan, di awal-awal belum, makanya memang banyak pertandingan yang belum menarik, misalnya mungkin negara kecil Kongo lawan itu kan tentu kurang peminat. Nanti di babak 8 besar tentu kita seperti biasanya ada nobar dan ada door prize, acara-acara yang meriah lah.
4: Oke, dan tentu ini sangat dinantikan pastinya ya.
5: Iya.
4: Iya, oke. Nah, melihat juga nih Pak Iqbal, menurut Anda ini apa tantangan terbesar yang dihadapi kalau kita melihat timnas Indonesia ini saat jika memang suatu saat masuk ke Piala Dunia, mengingat lawan-lawannya juga tim-tim di kelas dunia nih Pak?
5: Ya tentu harapan kita Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia itu sebuah mimpi besar kan, walaupun kita ya tentu kita memaklumi juga, menyadari juga bahwa kekuatan kita masih jauh dibanding negara-negara lain, bahkan untuk lolos saja kita harus di level Asia itu masih ada Jepang, masih ada negara-negara Arab yang begitu kuat kan, untuk lolos itu memang sangat sulit. Jika suatu saat nanti bisa lolos ke Piala Dunia itu sesuatu yang luar biasa. Kita di Piala Dunia nanti tentu tidak berharap banyak, asal bisa lolos aja dulu itu sesuatu sejarah yang sangat luar biasa. Nanti di Piala Dunia ya ketemu tim-tim Eropa lebih yang penting euforianya itu kita inilah. Kita terus berdoa lah supaya bisa lolos ke Piala Dunia.
4: Iya. Menurut Pak Iqbal gimana nih? Optimis Pak Indonesia insya Allah suatu saat masuk Pak?
5: Ya sejauh ini kan perkembangannya sudah meningkat lah dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita hanya di level Asia Tenggara aja sudah kesulitan kan, lawan Vietnam, lawan Thailand itu sudah kesulitan. Tapi sejak ada pemain-pemain baru dari naturalisasi ini ada harapan baru lah. Kita sudah sempat sampai ke babak ketiga kemarin dan ketemu tim-tim besar seperti Arab Saudi, Irak itu kan udah levelnya udah berbeda lah. Maksudnya di Asia Tenggara kita udah jadi rajanya, tinggal mungkin 2-3 tahun lagi fokus lagi pembinaan dan itulah pelatih yang bagus tentu insya Allah ke depan peluangnya lebih besar untuk lolos Piala Dunia.
4: Baik, menurut Pak Iqbal apa yang perlu dikoreksi dari pemain timnas kita ataupun juga dari sisi kelembagaan dan juga semangat lainnya, Pak?
5: Ya sebenarnya saya di satu sisi dari dulu nggak terlalu suka dengan naturalisasi karena kita ya. Berharap pemain sejak naturalisasi kan pemain-pemain lokal Indonesia agak tertinggirkan kan walaupun ya. Bersinar di liga tapi tidak masuk timnas juga di liga itu juga sebenarnya kesalahan awalnya di liga itu karena liga itu terlalu banyak memberi kuota pemain asing ya. Kita lihat di Liga 1, Liga Super itu full pemain asing lah, top skor pemain asing, penyerang pemain asing bah, hingga striker-striker kita itu bermain di Liga 2, levelnya lebih di bawah itu kan, gak dapat tempat di Liga 1, Liga Super ya. Jadi untuk pembinaan, untuk jam terbang pemain lokal kita jadi minim, itu yang menghambat timnas kita juga ya. Seperti itu mbak, selama ini kan top skor itu diisi pemain-pemain Brazil itulah, jadi kesulitannya pemain kita jadi susah berkembang. Kita berharap ke depan pemain-pemain lokal lebih banyak diberi kesempatan lah di untuk mungkin laga-laga uji coba seperti dulu kita lihat bagaimana kan seperti
4: itu. Oke, mampu pasti ya Indonesia punya banyak talent-talent ya Pak ya.
5: Iya banyak
4: talent. Oke, semoga ya. Oke, baik. Sebagai tokoh supporter Pak Iqbal, pesan-pesan Anda nih kepada seluruh supporter Indonesia, Aceh juga khususnya agar mendukung timnas dan juga menyemarakkan euforia Piala Dunia tahun ini.
5: Ya, harapannya Piala Dunia ini kan walaupun Indonesia tidak ikut di situ, tapi kita bisa banyak belajar di situ. Kita bisa melihat bagaimana fair play, sportivitas, bagaimana supporter itu hanya mendukung 90 menit, setelah itu tidak ada saling mengejek di media sosial, tidak perlu seperti itu. Sama ini kan di Indonesia, kita ketika lawan Malaysia sudah panas sebelum pertandingan, saling ngejek-ngejek, bahkan di media sosial itu membuat pemain nggak nyaman seperti di Liga Indonesia seperti itu. Bahkan ada seperti kita tahu kemarin kan Persib lawan Persija, bahkan ada komentar-komentar yang menyerang pemain, menyerang keluarga pemain itu. Kita harus belajar lah dari Piala Dunia bagaimana pemain-pemain profesional itu nggak perlu di kita terlalu fanatik, kita hanya mendukung 90 menit di lapangan setelah pertandingan semuanya menjadi kita lupakan semuanya lah persaingan itu.
4: Ya, oke baik. Jadi tetap sportif begitu ya.
5: Iya sportif. Nah,
4: setelah euforia Piala Dunia tahun 2026 berlalu nantinya nih Pak, pelajaran apa yang menurut Pak Iqbal nih harus diambil oleh ekosistem sepak bola Indonesia, terutama mungkin dari segi manajemen ya PSSI, klub hingga komunitas supporter Pak, agar event Piala Dunia ini tidak hilang sia-sia begitu.
5: Ya buat PSSI mungkin bisa melihat bagaimana membina timnas itu, manajer timnas itu seperti apa yang profesional kan selama ini kan banyak pemain. Dulu kan awalnya naturalisasi itu katanya agar pemain lokal kita bisa ikut serta dibawa ke Eropa dengan pemain-pemain Eropa ini kan. Keturunan Eropa ini dibawa ke liga-liga luar seperti itu. Tapi kenyataannya bahkan pemain-pemain naturalisasi itu yang sekarang mengisi klub-klub di Indonesia malah terjadi kebalikannya. Kita berharap seperti misi awal banyak pemain Indonesia itu bisa main di liga-liga luar seperti itu untuk menambah pengalaman bagaimana menghadapi tim-tim kuat seperti itu, level atmosfer yang berbeda seperti itu. Dan juga buat supporter ya seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini kita melihat bagaimana sportivitas itu di stadion. Kita lihat ada dua kubu supporter itu, kita lihat sering lah, kita lihat kemarin juga di final 4 tahun yang lalu supporter Argentina sama Prancis itu duduk berdampingan di tribun tapi tidak terjadi apa-apa. Sedangkan di Indonesia beda tribun, bahkan supporter tamu tidak bisa datang stadion tapi di luar ada keributan dan seperti itu di media sosial ribut, bahkan sampai ancam-mengancam seperti itu. Mungkin kita harus belajar lah dari Piala Dunia ini, jangan hanya kita menyaksikan pertandingannya saja tapi banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil seperti itu.
4: Oke, baik, luar biasa, semoga ini bisa menjadi pembelajaran berharga juga ya bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Baik, Pak Iqbal mungkin terakhir kita juga pengen tahu nih, nah jagoan Pak Iqbal di Piala Dunia tahun ini siapa nih Pak?
5: Kalau jagoan saya masih yang saya dukung kali ini Inggris.
4: Oke,
5: karena saya penggemar Liga Inggris, jadi hampir tiap minggu saya nonton Liga Inggris, jadi pemain-pemainnya udah familiar lah sama saya kenal banyak pemain Liga Inggris, jadi lebih dekat lah secara emosional karena tiap minggu selalu menyaksikan Liga Inggris lah.
4: Siap, optimis dan Pak, dapat Inggris. Piala Dunia Pak?
5: Ya?
4: Optimis Pak, Inggris juara Piala Dunia Pak?
5: Ya optimis,
4: optimis karena harus ya.
5: Bagus, walaupun sebelumnya kan sudah di final Eropa, final Piala Eropa dua kali kan, tapi memang nggak kita pungkiri juga lawan sangat luar biasa kan, ada Perancis, Spanyol itu juga Argentina itu yang sebenarnya menjadi kandidat juara, mereka masih sepertinya
4: masih kuat ya. Oke, baik, kita tunggu nanti Pak untuk euforianya, semoga juga Piala Dunia ini berjalan baik dan sesuai harapan juga. Bisa memberikan pelajaran baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia begitu ya Pak?
5: Iya,
4: baik.
5: Bakat.
4: Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teko Iqbal Johan SE, Ketua School Supporter Kota Raja untuk Lantai Laju di pagi ini Pak, bersama RRI Persatuan Aceh di program Deep Talk RRI Piala Dunia di Mata Tokoh dan Pengamat. Sampai jumpa lagi Pak di lain dan kesempatan, nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan euforia Piala Dunia 2026.
5: Ya, terima kasih sama-sama buat RRI, sukses selalu.
4: Baik, sukses selalu Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Lionel Messi. Messi's hit it all! That's what they came for! The Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang pada jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Sahabat pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, juga mumpung akhir pekan ya di edisi hari Minggu hari ini, dan tentunya juga menjadi hari libur ya, atau waktu luang bagi Anda bersama keluarga ya. Dan ini juga dapat Anda manfaatkan untuk mengajak anak-anak berwisata nih, sekaligus menambah wawasan ya. Nah, di Banda Aceh ini memiliki sejumlah destinasi yang tidak hanya menawarkan hiburan ya, tetapi juga memberikan pengalaman edukasi, sejarah, religi, hingga konservasi alam. Tidak kalah hebatnya dengan sejumlah situs wisata di luar Aceh ya. Sebut saja salah satu atau dari salah beberapanya adalah Museum Tsunami Aceh. Ya, ini menjadi destinasi yang hampir selalu masuk daftar kunjungan wisatawan ya. Selain dikenal melalui desain arsitektur karya Ridwan Kamil, museum ini juga menyimpan berbagai informasi mengenai bencana tsunami Aceh tahun 2004 silam dan juga upaya mitigasi bencana. Nah, pengunjung dapat merasakan pengalaman berjalan di lorong Space of Fear yang menghadirkan suasana mencekam saat tsunami terjadi. Terdapat pula sumur doa, ruang audiovisual, hingga berbagai koleksi dokumentasi sejarah. Memasuki tahun 2026, Museum Tsunami Aceh menghadirkan sejumlah pembaruan digital seperti ruang imersif 3D, teknologi LED interaktif, serta ruang simulasi gelombang. Nah, pameran temporer bertajuk Tsunami juga tersedia sana dengan tema jejak ingatan, juga menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. Bagi pelajar, museum ini menawarkan pengalaman belajar sejarah dan kebencanaan secara langsung melalui media yang lebih menarik dan juga interaktif. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah berkunjung ke Museum Tsunami, mungkin sudah pernah lihat beragam teknologi dan juga fitur baru ya. Atau bagi Anda yang sudah berkunjungnya lama, nah di tahun 2026 ini sudah banyak fitur dan juga teknologi baru yang sudah ditambah nih. Tidak salahnya nih, di hari Minggu ini juga dapat Anda manfaatkan ya untuk berkunjung ke Museum Aceh. Ya, masuk kami Museum Tsunami Aceh ya. Nah, selain daripada Museum Tsunami Aceh, pendengar, ada juga salah satu masjid yang paling ikon di Kota Banda Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman ya, yang juga merupakan ikon utama Kota Banda Aceh sekaligus simbol ketangguhan masyarakat Aceh. Bangunan bersejarah ini tetap berdiri kokoh saat tsunami melanda pada tahun 2004. Nah, keindahan masjid menjadi semakin lengkap setelah renovasi besar yang dilakukan beberapa tahun lalu. Halaman masjid kini dilengkapi 12 payung elektrik raksasa yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan, mirip seperti payung di Masjid Nabawi Madinah ya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan Islam seperti kajian rutin dan juga halaqah. Nah, pengunjung juga dapat melihat dokumentasi sejarah tsunami yang tersedia di beberapa area masjid nih pendengar. Pada sore hari hingga malam hari, suasana halaman masjid menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan untuk menikmati keindahan arsitektur serta mengabadikan momen bersama keluarga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Terima kasih suara pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tidak terasa satu lagu tadi, The Massive featuring Noah, telah mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda, masih terkait dengan beberapa situs yang bisa Anda kunjungi di hari libur atau mengajak keluarga Anda untuk menikmati suasana akhir pekan ya. Nah, selain daripada Museum Tsunami Aceh dan juga Masjid Raya Baitur Rahman, ada salah satu dari beberapa juga tempat yang cukup tenar di Banda Aceh ya, sebut saja Pantai Ulele ya. Nah, bagi keluarga yang ingin menikmati suasana santai di tepi laut tapi tanpa harus keluar jauh dari kota, ya Pantai Ulele bisa menjadi pilihan ya. Nah, pantai ini tentunya dikenal memiliki pemandangan matahari terbenam atau sunset yang indah dan area yang relatif ramah untuk anak-anak. Sejumlah wahana permainan juga tersedia ya, seperti sepeda air juga tersedia bagi pengunjung ya. Nah, ketika malam tiba, kawasan pantai berubah menjadi pusat kuliner yang ramai. Berbagai pedagang menawarkan jagung bakar, kelapa muda, kopi Aceh, hingga aneka jajanan yang cocok dinikmati bersama keluarga. Selain daripada itu, pendengar, juga ada salah satu pantai yang juga cukup ikonik ya, tetangganya Banda Aceh nih. Nah, Pantai Lampu Ukdi Aceh Besar ya. Ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat saat musim liburan nih, biasanya ya. Nah, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Banda Aceh dan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi. Pantai ini menawarkan hamparan pasir putih yang luas, deretan pohon cemara yang teduh, serta panorama laut lepas yang memanjakan mata. Ya, di kawasan tertentu, wisatawan juga dapat menikmati berbagai aktivitas olahraga air. Selain rekreasi, Pantai Lampu U juga dikenal memiliki kawasan konservasi penyu yang sering menjadi sarana edukasi bagi anak-anak mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa dan lingkungan pesisir ya. Nah, keberadaan kuliner laut khas Aceh juga semakin melengkapi pengalaman berlibur bersama keluarga di kawasan pantai ini. Ya, pendengar, masing-masing destinasi menawarkan pengalaman yang berbeda ya. Mulai dari wisata sejarah dan edukasi di Museum Tsunami Aceh, wisata religi di Masjid Raya Baitur Rahman, hingga wisata alam seperti di Pantai Ulele dan juga Pantai Lampu. Kombinasi itu menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang menarik untuk mengisi masa libur sekolah. Nah, untuk Anda bagaimana? Apakah hari ini juga sudah berencana atau memang sudah berada di lokasi yang telah kami sebutkan tadi ya? Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan Banda Aceh pagi ini. Saya Rifki Batra mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Amar di Banda Aceh siang ini dengan dialog idola, nanti akan dibahas pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terkait dengan tema peta jalan Aceh menuju Kabupaten Kota Layak Anak 2026-2030, nantinya bersama PLT Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Ibu Rahmawati SPD MSI, dan akan dipandu oleh rekan Amar. Akhir kata, selamat berlibur dan selamat berakhir pekan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga di streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini menyaksikan kami secara live streaming audio visual. Berjumpa kembali bersama Amar untuk kali ini di Banda Aceh Siang ini, edisi Minggu 7 Juni 2026. Tentunya dari pukul 10 sampai pukul 15 akan menemani Anda dengan dialog, juga berita, lagu hiburan, dan juga nanti akan bersua bersama di 100% Indonesia. Ya, dan mendengar untuk mengawali kebersamaan kita di Banda Aceh Siang ini, Anda sedang bersama kami dalam dialog idola Indonesia Layak Anak dengan tema Peta Jalan Aceh Menuju Kabupaten Kota Layak Anak 2026-2030. Saat ini sudah hadir di studio bersama kami, ada narasumber, Ibu Rahmawati SPD MSI, selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ibu Rahmawati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya nih Ibu di siang hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan, Bu, ya. Lancar tadi Bu ya perjalanan jauh ya.
1: Ya, insya Allah. Dari kita kan jantol. Sekarang sudah ada yang lebih mudah ya. Kita sudah ada jalan tol. Jadi lebih mudah tol, insya Allah.
0: Iya, semoga insya Allah Ibu ya. Baik Ibu, mengawali kebersamaan kita Ibu di Indonesia Raya ini Bu ya. Secara sederhana mungkin apa nih Bu yang dimaksud dengan Kabupaten Layak Anak dan mengapa status ini penting bagi Aceh Besar Ibu?
1: Terima kasih. Kabupaten Layak Anak itu adalah suatu sistem pembangunan yang dapat menjamin hak dan kesejahteraan anak yang secara terencana dan berkelanjutan. Dan tentu ini harus didukung oleh semua pihak, adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Itu mungkin yang apa namanya menjadi inti dari bisa terlaksananya Kabupaten Layak Anak.
0: Baik Ibu, dan kalau untuk Aceh Besar sendiri Bu, saat ini predikat Kabupaten Layak Anak itu di tingkat apa nih Bu? Pratama, Madya, Nindya, atau Utama nih Bu?
1: Ya, yang pertama kami ingin juga menyampaikan mengapa ini menjadi penting bagi kami Kabupaten Aceh Besar. Karena dari sejumlah penduduk Aceh Besar hari ini, itu 30% itu adalah usia anak. Dan ini bagi kami menjadi sebuah investasi masa depan, terutama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, kalau predikat hari ini untuk Kabupaten Layak Anak, insya Allah Aceh Besar sudah pada peringkat madya. Dan ini sebenarnya sudah dari tahun 2024 kita predikat madya. Dan sebenarnya target kita 2026 kita itu sudah nindya. Tapi mungkin ada beberapa indikator yang kemarin belum bisa dipenuhi, sehingga sampai dengan 2026 predikat kita masih madya. Dan kita berharap target kita di 2027 sampai dengan 30 itu kita bisa naik ke peringkat nindya.
0: Oke Bu, kalau boleh tahu Bu, indikator apa saja nih Bu yang apa menempatkan posisi Kabupaten Aceh Besar itu di peringkat madya Ibu?
1: Ya, kalau kemarin itu di dalam KLA Kabupaten Layak Anak itu ada beberapa indikator yang dinilai atau disebut dibagi ke dalam 5 klaster ya. Nah, mungkin ada klaster hak sipil dan kebebasan anak, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan, kemudian ada kesehatan dan kesejahteraan, kemudian ada pendidikan dan ada perlindungan khusus untuk anak. Nah, mungkin dari keseluruhan dari 5 klaster ini ada indikator-indikator yang belum terpenuhi dengan baik, seperti misalnya kita di pendidikan itu ada indikator yang harus kita ukurlah angka partisipasi kasar, dan kemudian juga ada angka partisipasi murni untuk keikutsertaan mereka di pendidikan.

0: Nah, kemudian juga ada angka putus sekolah yang selama ini kalau di Aceh Besar itu kurang lebih sekitar 5.000 lebih. Jadi faktor putus sekolah ini bisa jadi mungkin bukan mereka tidak bersekolah, tetapi mereka ini mungkin masuk ke pendidikan di daerah-daerah. Jadi kita kan tidak ada data yang satu kesatuan data yang satu, sehingga terkesan mereka putus sekolah padahal mereka itu mengaji di pesantren. Nah, kemudian juga diukur juga dari indikator mungkin sekolah ramah anak. Nah, mungkin hari ini persentase untuk sekolah ramah anak yang ada di Aceh Besar mungkin masih 50-50. Jadi mungkin ini yang harus kita kejar ke depan dalam rangka kita mencapai predikat NINDIA. Jadi kalau NINDIA itu kan semuanya harus sudah bagus, paling kurang ada 90% dari sekolah ramah anak itu sudah bisa kita wujudkan. Nah, mungkin ini yang di Aceh Besar masih 50-50 untuk sekolah ramah anak ini.
1: Baik Ibu ya. Berarti mungkin ke depannya kalau dari target pendidikan Kabupaten Besar bekerja sama mungkin dengan Dayah Bu ya, menyediakan data jadi supaya data dari anak-anak yang tidak melanjutkan ke sekolah reguler tapi ke Dayah itu juga bisa diinkludkan Bu ya ke data-data anak yang melanjutkan pendidikan, bukan berarti putus sekolah berarti seperti itu Bu.
0: Iya betul. Karena kita juga kemarin sudah membuat rapat koordinasi masalah anak putus sekolah ini. Memang kemarin kita undang ada beberapa dinas terkait seperti misalnya Dinas Pendidikan Dayah, kemudian Dukcapil yang memang selama ini kan yang memang mereka mengakses seluruh data penduduk, dan juga kita mengundang beberapa LSM yang memang selama ini juga konsen terhadap anak-anak putus sekolah. Harapan kita apa? Karena ini di bawah Dinas Sosial, kita kan juga sekarang sedang dibuka ya kesempatan kepada anak-anak putus sekolah melalui sekolah rakyat. Dan alhamdulillah untuk sekolah rakyat ini Aceh Besar walaupun secara kewenangannya kita hanya mendapatkan satu, dan insya Allah mungkin akan dibangun di Kota Janto, tetapi yang punya provinsi itu juga berada di wilayah Aceh Besar, yaitu di Kota Malaka, Kecamatan Kota Malaka. Ya, walaupun secara kewenangan kita hanya dapat satu, tetapi sebenarnya kedua-dua sekolah rakyat yang akan ada di Aceh ini adanya di Aceh Besar. Nah, ini adalah sebuah peluang besar dan bagus bagi kita Aceh Besar, terutama nanti untuk mengakomodir anak-anak yang putus sekolah. Dan ini tentu memang ada acuannya bahwa yang bisa masuk ke situ yang desilnya itu adalah desil 1 sampai dengan 5. Nah, ini harapan kami sekolah rakyat ini bisa menjadi jawaban terhadap anak-anak yang selama ini putus sekolah untuk penanganannya seperti itu.
1: Baik Ibu, ini boleh disimpulkan kalau sebenarnya sampai saat ini Bu ya, kondisi akses pemerataan pendidikan juga sudah jauh lebih baik Bu ya, maksudnya dengan arti walaupun mungkin ada beberapa anak itu tidak melanjutkan ke sekolah reguler tapi mereka bisa datang ke, bisa belajar di Dayah dan juga di sekolah rakyat. SM, kalau nggak salah saya namanya sekolah rakyat menengah atas 1 Aceh Besar Bu ya.
0: Iya, 1 Aceh Besar.
1: Iya, kemarin berapa hari lalu, tempo hari itu kami sempat mewawancarai siswanya Bu, karena mendapatkan apa ya kesempatan untuk bergabung ke tim Paskibraka Aceh Besar.
0: Yang ikut ke nasional.
1: Oh, nasional ya Bu,
0: seleksi
1: bukan.
0: Ya. Untuk tahun ini perwakilan Aceh untuk nasional itu juga berasal dari Aceh Besar. Bisa tim Paskibrakanya dari Aceh Besar seperti itu.
1: Menarik ini. Iya. Nah, berarti Bu kalau angka sendiri Bu, apa sudah ada angka valid nih Bu, untuk berapa jumlah anak putus sekolah di Aceh Besar saat ini?
0: Kalau untuk angka anak putus sekolah itu kurang lebih 5.000-an lebih. Jadi 5.000 sekian, itu data yang masih terus kita akses untuk mendapatkan data lebih valid. Tapi sekitar 5.000 sekian itu yang hari ini sudah kami buat pendataan. Dan juga hari ini untuk akses pendidikan sendiri sebenarnya kalau kita lihat untuk SD dan SMP itu hampir 96%. Jadi semua kecamatan dan juga daerah walaupun itu terpencil itu sudah bisa mengakses pendidikan. Jadi hanya saja mungkin bagi kami yang menjadi permasalahan hari ini itu adalah di distribusinya guru ya. Jadi kalau rasio daripada guru untuk per murid itu sebenarnya sudah tercukupi. Jadi hanya saja distribusinya. Jadi kebanyakan hari ini semua guru kan maunya di dekat-dekat pusat. ibu kota. Nah, mungkin ini yang menjadi sebuah permasalahan. Okay, ya. Kalau untuk akses pendidikannya sendiri, alhamdulillah Aceh Besar hari ini kita memiliki 315 TK dan PAUD, kemudian 215 sekolah dasar SD apa negeri dan swasta, serta 90 SMP negeri dan swasta. Jadi ini sudah cukup maksimal mungkin untuk apa namanya keberadaan satuan pendidikannya. Mm-hmm. Cuman hanya saja itu pada pengelolaannya tadi, terutama mungkin untuk distribusi guru dan manajemen pengelolaan satuan pendidikan itu sendiri. Itu yang menjadi permasalahan hari ini.
1: Baik, baik. Dan mungkin kalau dari Dinas Pendidikan Aceh Besar sendiri, Bu, apakah ada suatu program khusus ini, Bu, untuk apa ya, bisa katakan menghilangkan atau menekan angka putus sekolah ini sehingga semua anak itu punya hak dasar untuk bisa melanjutkan pendidikan, Ibu?
0: Ya, inilah yang apa namanya sedang saya gerakkan hari ini. Hmm. Yaitu yang pertama adalah inovasi di dunia pendidikan itu sendiri. Jadi inovasi ini kita mulai dari kita sendiri di dinas, kemudian juga nanti di tataran pengawas, kemudian kepala satuan pendidikan sendiri, kepala sekolah, dan juga guru. Tapi yang paling saya tekankan hari ini adalah kepada guru, baik itu guru yang menjadi guru kelas ataupun guru yang memegang bidang studi kalau di SMP. Karena inovasi ini sangat penting, karena dia tentu berbeda ya, anak-anak yang kita didik sekarang ini dengan zaman kita kan berbeda. Jadi tidak boleh lagi teknik-teknik mengajar itu seperti dulu. Misalnya kita pakai whiteboard, pakai menulis di papan, tidak lagi. Ini sudah zamannya digitalisasi. Maka program saya yang sekarang sedang kita betul-betul fokus adalah bagaimana digitalisasi di bidang di pendidikan ini, terutama untuk proses belajar mengajar ini. Jadi tidak ada lagi sekarang anak-anak seperti saya sampaikan tadi kita mengajarnya seperti kemarin, tapi bagaimana mereka hari ini harus bisa menciptakan inovasi terutama untuk mengajar. Dan juga kami sendiri punya program yang namanya MAPEL ya, jadi mata pelajaran coding ya, mata pelajaran coding dan kecerdasan ini berfokus pada bagaimana merubah kompetensi daripada siswa. Dan juga kita kemarin seperti ini juga seperti pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kemarin kita kan ada yang namanya apa namanya tes talenta ya. Jadi di pendidikan kita juga sekarang ada yang namanya KKA ya. Jadi bukan TKA namanya, oh, TKA. Tes kompetensi akademik. Maaf, TKA namanya, tes kompetensi akademik. Nah, di tes kompetensi akademik, disinilah kita ingin melihat talenta dari anak kita. Sebenarnya dia lebih menyukai belajar di bidang studi apa dan sebagainya. Okay. Nah, tes talenta ini akan memberi acuan ya bagi kita di dalam bagaimana harus menciptakan proses belajar mengajar untuk ke depan ini, terutama dalam digitalisasi pendidikan. Itu yang sedang kita lakukan, dan juga akan ada penguatan di dalam dua minggu ke depan ini terhadap proses transformasi dari pengajaran yang kemarin itu secara manual ke dalam kita bertransformasi untuk digitalisasi pendidikan. Itu yang sedang kita fokus di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
1: Baik, Ibu. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0651 44336, dan juga di WhatsApp di 0852 8285 4445, serta di live chat YouTube RRI Banda Aceh. Kita lanjut lagi ya, Ibu. Mungkin kalau misalkan yang namanya sekolah itu bukan pasti idealnya itu bebas dari kekerasan dan juga perundungan, Bu ya. Nah, mungkin kalau dari Dinas Pendidikan Aceh Besar sendiri bagaimana, Ibu, ini memastikan kalau sekolah ini itu selain tempat belajar tapi juga bisa menjadi ruang yang aman dan juga ramah anak, Ibu?
0: Alhamdulillah Kabupaten Aceh Besar juga baru membentuk yang namanya POJA Sekolah Aman dan Nyaman. Ya, di sekolah aman dan nyaman, walaupun ini adalah program nasional, tetapi sebenarnya ini sudah duluan kita lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar. Jadi secara ini kami sudah membentuk yang namanya kelompok kerja untuk budaya sekolah aman dan nyaman. Kemudian kita juga sudah membentuk yang namanya tim penjamin mutu pendidikan Aceh Besar. Nah, kemudian kita juga sudah bekerja sama selama ini udah 6 tahun.

0: karakter mereka. Nah juga kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh sedang menggalakkan satu program ekskul, yaitu pendidikan kepramukaan, dan ini sudah betul-betul kita hidupkan kembali karena saya melihat banyak sekali sisi positif yang bisa kita bangun dengan kegiatan gerakan pramuka ini, terutama untuk membentuk karakter dan kepribadian daripada anak. Nah satu lagi, ini juga kita berharap akan sangat memberi dampak yang secara positif, baik outcome dan impact-nya nanti, adalah program prioritas dari Bapak Bupati kita yang sekarang ini, yaitu program Bid Kitab Bak Sikula. Nah ini adalah sebuah program yang sangat bagus, yang punya tujuan bahwa hari ini kita tidak ada lagi nikotomi di dunia pendidikan, tidak ada lagi pendidikan umum dan agama. Jadi di pendidikan umum kita juga sudah belajar pendidikan agama. Jadi program Bid Kitab ini sudah kita launching di tahun 2025, dan untuk tahun ajaran 2026-2027 ini akan kita laksanakan untuk seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di Aceh Besar. Nah, impact-nya apa yang kita harapkan? Bahwa ini akan membantu membentuk karakter Islami pada anak. Jadi di satu sisi mereka mendapatkan pengetahuan umum, tapi di sisi lain mereka juga sudah paham tentang fardu'in, kemudian bagaimana mengerjakan sholat yang baik dan sebagainya. Ini program yang sangat bagus, yang insya Allah ini kita berharap dapat berkelanjutan, walaupun nanti bupati yang sekarang ini sudah tidak lagi memimpin Aceh Besar. Itu harapan kami.
1: Ini Bu, jadi saya penasaran dengan pramuka tadi yang Bu sebutkannya. Ini juga di Aceh Besar kan ada beberapa tempat di bawah spot yang cocok buat alam. Nanti apakah mungkin ada, mungkin Ibu ada pendengar misalnya mungkin dari pramuka sekolah mana ini mengadakan camping ataupun juga seperti tafakur alam itu, Bu? Pernah nggak, Bu, ada kira seperti itu?
0: Iya, mereka selalu melaksanakan yang namanya perkemahan Sabtu Minggu. Ada persami namanya. Ada juga yang melaksanakan misalnya pas kebetulan Jumatnya libur, kemudian berlanjut ke Sabtu Minggu. Ada juga yang Jumat Sabtu, ada juga Jumat sampai Minggu. Okay. Tapi yang memang kita kenal di dalam apa namanya pelaksanaan kegiatan di sekolah itu, ekskul pramuka itu biasanya persami namanya, perkemahan Sabtu Minggu. Nah di situ apa namanya, baik di tingkat SD sebagai pramuka siaga dan juga di tingkat SMP sebagai pramuka penggalang. Tentu ini akan memberi dampak yang sangat bagus, terutama dalam membentuk karakter kemandirian mereka. Karena di dalam kegiatan pramuka itu kan semuanya harus diupayakan sendiri oleh individu. Misalnya bagaimana memasak, kemudian bagaimana baris berbaris dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau kita melihat ke belakang, itu hampir 10 tahun terakhir gerakan pramuka ini kan sudah agak sedikit padam ya di sekolah-sekolah. Padahal kalau kita melihat manfaat daripada ekskul, terutama untuk kegiatan pramuka itu sangat bagus dan luar biasa. Nah mungkin di masa saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas hari ini saya coba bangkitkan kembali, karena saya melihat ini adalah sebuah hal yang sangat positif untuk membentuk karakter mereka. Dan alhamdulillah saya hampir setiap Sabtu Minggu sekarang mendapat undangan dari sekolah-sekolah yang memang sudah dijadwalkan untuk pelaksanaan persami. Dan saya wajibkan paling kurang dalam setahun itu ada 4 kali dibuat persami di sekolah, karena ini penting. Baik itu di tingkat SD maupun SMP, seperti itu.
1: Iya, jadi ingat juga dulu waktu SMP juga tim apa anak-anak pramuka dulu ya, memang mereka saat itu berkemah di sekolah tuh, Bu. Tapi sekolah. Itu juga karena waktu itu masih zaman konflik, jadi belum bisa kita pergi keluar. Masih lebih aman tetap di dalam lingkungan sekolah itu sudah mulai nih. Ibu, berarti tadi Bu sudah bahas pramuka, sudah sempat membahas ini juga ya, apa di sekolah, Bu ya. Itu mengajinya di pagi hari sebelum belajar berarti, Bu.
0: Yang tadi Bid Kitab Bak Sikula. Ya, Bid Kitab Bak Sikula kita rencanakan pelaksanaan kegiatannya ini adalah kita ambil dari jam pelajaran muatan lokal. Jadi di setiap satuan pendidikan itu kan ada 6 jam yang diberi secara kurikulum, itu diatur secara penggunaan jamnya, ada 6 jam untuk muatan lokal. Nah selama ini muatan lokal yang diajarkan berkaitan dengan bahasa Aceh dan kemudian beberapa mungkin kebudayaan Aceh ya, yang memang selama ini perlu dilestarikan. Tapi hari ini dari 6 jam yang hari ini kita alokasikan untuk apa namanya muatan lokal, mungkin kita hanya mengambil 2 jam dari 6 jam tersebut. Jadi 2 jam kita ambil untuk pelaksanaan Bid Kitab Bak Sikula. Dan

0: sesuai dengan instruksi bupati, ini diharapkan bit kitab ini dapat dilakukan di waktu pagi, jam pagi. Jadi jangan jam siang. Kalau jam siang kan kebanyakan udah pada ngantuk dan sebagainya. Jadi kita berharap diambil jam pagi, anak-anak masih segar, kemudian dengan pola pengajaran yang murni kita ambil dari pola pendidikan daya. Jadi saya mau guru-gurunya itu juga tampilan, pakaian dan segala macam itu memang nuansa daya. Jadi cuman mereka berpindah mengajarnya di sekolah itu saja. Jadi kita berharap ini akan lebih memberi kepada anak-anak kita untuk dapat menerima transformasi bid kitab ini secara baik kalau kita laksanakan di pagi hari. Itu harapannya.
1: Baik Bu. Ibu, kalau dari Dinas Pendidikan Cimahi sendiri, apakah ada semacam program khusus Bu untuk melestarikan budaya Aceh sehingga ini bisa diintegrasikan ke kurikulum, jadi anak-anak ini juga bisa mengetahui identitas budaya Aceh itu sendiri, Bu?
0: Ya, alhamdulillah kebetulan juga Bapak Bupati kita yang sekarang ini adalah orang yang sangat menguasai sejarah, terutama bagaimana sejarah Aceh Besar itu sendiri dan Aceh secara umum. Nah, kemarin baru diperintahkan kepada saya untuk membuat semacam perbup, ya, bahwa hari ini bahasa Aceh itu harus dilaksanakan 3 hari dalam seminggu di sekolah. Jadi diharapkan hari Selasa, Kamis dan Jumat itu semua siswa dan guru bisa berbahasa Aceh. Karena beliau melihat fenomena hari ini bahwa kita sudah sampai pada tataran hari ini, anak kita kalau kita orang tuanya atau guru ngomong bahasa Aceh, dia mengerti apa yang diomongin oleh guru dan orang tuanya, tetapi dia menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Jadi ada kekhawatiran dari Bapak Bupati bahwa suatu saat semua anak kita sudah tidak mengerti lagi bahasa Aceh dan juga apalagi menjawab dengan bahasa Aceh. Nah, mungkin fenomena ini yang mendorong Bapak Bupati kami kemarin tentang kami untuk kembali digalakkan bahasa ibu ini itu sebagai warisan yang tak ternilai, saya pikir, ya, untuk kita. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada program di Dinas Pendidikan hari ini adalah seniman masuk sekolah. Jadi seniman masuk sekolah ini tentu muatan-muatan yang mereka bawa ke sekolah itu adalah yang sifatnya membangkitkan kembali budaya-budaya Aceh. Dan kami kemarin juga sudah berdiskusi panjang dengan berbagai stakeholder kita bahwa ke depan ini kita akan coba membuat sebuah semacam pekan kebudayaan Aceh Besar. Itu kita sudah mewacanakan itu, dan seluruh nanti yang menjadi permainan-permainan tradisional dulu di Aceh Besar, kemudian juga kuliner-kulinernya yang menjadi warisan budaya Aceh Besar, dan juga bagaimana misalnya fashion, ya, baju kita di masa orang tua kita dulu. Mungkin ini nanti akan tergambar dalam sebuah pekan kebudayaan Aceh Besar yang kita rencanakan akan kita laksanakan pada saat peringatan hari ulang tahun Kabupaten Aceh Besar. Jadi ini bulan November akan momen peringatan Aceh Besar, dan disitulah kita merencanakan kita membuat sebuah pekan kebudayaan Aceh Besar di mana situ nanti bisa merepresentasikan seluruh budaya Aceh Besar, mulai dari kulinernya, fashionnya mungkin, ya, kemudian juga permainan-permainan tempo dulu yang kalau kita melihat dari permainan yang tradisional dulu waktu kita kecil itu semuanya lah bermuara kepada mengasah otak dari anak kita untuk berpikir lebih kreatif. Seperti misalnya ada dulu kan buat mobil-mobilan dari ini, ya, mungkin di usia-usia kami itu masih ada tuh permainan seperti itu, kemudian main catur dan sebagainya. Itu kan semuanya sebenarnya untuk otak anak, ya, agar dia lebih kreatif dan lebih kreatif lah untuk dia bagaimana berpikir yang lebih positif. Nah, ini yang beberapa program yang insya Allah kita berharap bisa kita laksanakan untuk membangkitkan kembali khususnya budaya di Aceh Besar seperti itu.
1: Baik, Ibu. Dan ini juga obrolan kita ini menarik sekali, Bu, ya, untuk kesempatan kali ini. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, kita rehat dulu. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kita kembali dalam Idola Indonesia Layak Anak. Dan masih bersama Bu Rahma di Studio Persatu RRI Banda Aceh. Ibu Rahma, nih kita ngobrol lagi ya Bu, mungkin kalau terkait hambatan Ibu. Nah, kira-kira mungkin selama Ibu lihat ini untuk pemenuhan indikator pendidikan untuk Kabupaten Layak Anak ini di Aceh Besar, apakah mungkin ada masalah itu baik di soal anggaran, SDM ataupun infrastrukturnya Ibu?
1: Ya, kalau bicara anggaran, kalau kami di Dinas Pendidikan, ini tentu tidak menjadi persoalan. Mm-hmm. Karena hampir, dan memang mandatorinya seperti itu, bahwa 20% dari total APBD kita itu harus dianggarkan untuk pendidikan. Walaupun di dalamnya itu sudah termasuk gaji guru dan sebagainya, tetapi 20% itu saya pikir kalau memang kita betul-betul menganggarkannya sesuai dengan kebutuhan, terutama tadi untuk mencapai beberapa indikator yang menjadi kewajiban dari Dinas Pendidikan, seperti misalnya standar pelayanan minimal, kemudian juga tadi untuk pemenuhan KLA, saya pikir soal anggaran tidak menjadi sebuah permasalahan. Hanya saja mungkin ada beberapa dinas mangku juga KLA seperti misalnya DPP 3 PP dan PA yang memang ini adalah dinas pengampu secara langsung, terutama untuk penginputan data dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa dinas lain seperti kesehatan, kemudian ada Dukcapil dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau untuk pelaksanaan seluruh indikator KLA yang ada 5 klaster tadi, untuk persoalan anggaran itu tidak ada masalah. Hanya saja saya melihat adalah pada sumber daya manusianya. Jadi mungkin kita sudah menyampaikan misalnya bahwa KLA itu ada 5 klaster misalnya yang harus dipenuhi. Klaster pertama menjadi tugas siapa dan kewenang siapa. Cuman hanya saja di dalam mengimplementasinya itu mungkin tidak semua OPD itu memahami apa yang menjadi tugas mereka. Nah, kalau kami mungkin di pendidikan, alhamdulillah kita sudah semua indikator yang dibutuhkan dan diharapkan yang harus ada di dalam KLA itu sudah kita penuhi. Nah, kemudian bagi kami sendiri, selain sumber daya manusia, persoalan infrastruktur ini sebenarnya kalau sekolah memang secara keseluruhan semuanya belum sebagaimana yang kita harapkan, terutama untuk tadi kita bicara sekolah nyaman, sekolah asri dan sebagainya, itu memang belum semua sekolah seperti itu. Dan itu mungkin kalau kita lihat di Aceh Besar itu mungkin baru 50% yang kita mempunyai sekolah yang sudah memenuhi target untuk KLA misalnya, dan juga sekolah ramah anak tadi. Nah, mungkin ini juga disebabkan kebanyakan daripada sekolah-sekolah kita ini, selain daripada sekolah negeri, kan kita punya sekolah swasta. Okay. Nah, mungkin yang kadang-kadang perbedaannya itu justru yang mirisnya kita, sekolah swasta itu jauh lebih bagus ya, baik di segi infrastruktur dan sebagainya. Karena kalau swasta ini kan ini kebanyakan punya yayasan dan mereka boleh bebas misalnya memungut uang pembangunan dan sebagainya. Sementara kita itu kan ada edaran dari Kemendikdasmen bahwa kita tidak boleh memungut apapun yang namanya saya sekolah gratis. Nah, kalau saya selalu katakan kenapa misalnya yang swasta itu lebih bagus, tentu swasta itu mereka itu lebih bebas dibandingkan misalnya yang negeri. Nah, kemudian saya juga hari ini terutama mulai dari 25 kita kan sudah tidak ada lagi yang namanya blok grant untuk DAK fisik, artinya untuk merehab sekolah, jadi diganti dengan refit yang sekarang revitalisasi. Nah, alhamdulillah juga kita Kabupaten Aceh Besar untuk tahun 2026 ini itu hampir 20 miliar lebih itu yang sudah kita lakukan PKS dan sudah pelaksanaannya untuk dana refit tersebut merehab sekolah. Nah, ini kita sudah sedang mengusurkan lagi dan kita berharap bisa turun lagi untuk kegiatan refit ini. Nah, jadi kalau infrastruktur sedikit demi sedikit, memang kalau kita lihat secara itu belum secara persentase yang kita harapkan itu sudah bagus, terutama kita melihat mobiler. Jadi saya kadang-kadang kalau turun ke sekolah yang agak ke pinggir itu, kok melihat mobilernya itu, bangku-bangkunya itu masih semuanya mobiler tempo dulu. Mungkin waktu kita sekolah masih bangku panjang nyambung dengan kursinya ya, belum ada mobil-mobil yang bagus. Nah, ini mungkin dari infrastruktur masih perlu pembenahan, tapi kalau dari segi anggaran anggaran, makanya ini saya membuat prioritas. Misalnya untuk tahun 2027 ke depan kita prioritas apa? Pada mobiler misalnya, maka kita akan fokus ke mobiler. Sementara untuk rehab, bangun baru dan sebagainya, itu kita berharap dari sumber yang namanya revitalisasi. Dan ini harus kita jemput ke Kemendikdasmen. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah maksimal lah untuk turunnya dana revit. Dan 2027 insya Allah kita akan lebih fokus lagi pada sekolah-sekolah yang tentu hari ini belum apa namanya, belum maksimal lah sebagai sebuah satuan pendidikan. Bagaimana di satu sisi kita berharap anak-anak akan betah di sekolah, sementara sekolah itu masih jauh lebih bagus. Misalnya kalau saya selalu katakan halaman rumah dia masih lebih bagus daripada sekolah, dan apa namanya lebih bagus daripada sekolah. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita betah, tentu sekolah itu harus dibaguskan. Makanya gerakan tadi seperti misalnya sekolah apa budaya sekolah aman, kemudian ASRI dari programnya Bapak Presiden, ini semuanya adalah apa namanya akan bermuara kepada bagaimana nanti terciptanya sebuah satuan pendidikan yang baik secara kualitas mutu dan pelayanan pendidikan, tetapi juga di sekolah tersebut aman, nyaman dan apa namanya sangat dirindukanlah oleh anak-anak. Jadi kalau dia enggak sekolah, dia masih teringat sekolah itu enak, ada tempat bermain dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi tetap harus membaguskan sekolahnya supaya anak-anak itu betah di sekolah. Jadi kalau di segi anggaran saya pikir tidak ada masalah, hanya saja prioritas kita ya, prioritas kita. Dan tentu juga kita kan ada acuan. Jadi kita sudah menyusun yang namanya RPJP untuk 20 tahun arah pembangunan Kabupaten Aceh Besar, dan kemudian sudah kita tuangkan kemarin di dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun. Jadi kemana arah pendidikan Aceh Besar untuk 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati yang sekarang. Dan dari RPJM kita sudah turunkan ke dalam rencana strategis Dinas Pendidikan, dan setiap tahunnya kita laksanakan melalui rencana kerja. Dan insya Allah kalau kita mengacu kepada perencanaan yang sudah kita susun, saya berpikir harapan kita untuk perubahan pendidikan di Aceh Besar itu dapat kita laksanakan seperti itu.
0: Baik Bu, dan mungkin kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah ada menyinkronkan program bersama Bapeda Ibu untuk masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, tentunya di dalam program pendidikan anak Ibu?
1: Ya, ini tentu kan acuannya kan semua harus apa yang sudah disusun di Bapeda. Sebagai sampaikan tadi, kebetulan pada waktu kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang Aceh Besar untuk 2020-2045, itu saya masih kepala Bapeda. Jadi di situ sudah kita apa namanya susun arah pembangunan Kabupaten Aceh Besar terutama untuk pendidikan untuk 20 tahun ke depan. Nah, kemudian saya juga sebagai orang yang menyusun rencana pembangunan jangka menengah pertama untuk periode Bupati Haji Syekh Muharram Idris dan Pak Sukri Ajalil. Nah, di situ juga sudah kita turunkan dari 20 tahun menjadi 5 tahun. Kemudian juga sudah kita implementasikan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan itu sendiri. Jadi semuanya sudah jelas indikator apa yang harus dicapai melalui Renstra dan Renja setiap tahunnya, seperti itu.
0: Baik Ibu, dan kebetulan kita sudah masuk telepon Bu ya, di 0651-44-336. Kita akan coba ngobrol dulu dengan pendengar kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Baik, silakan Fitri di salam.
2: Iya, Assalamualaikum Ibu cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Bu, mau tanya ya, ini kan masalah Dinas Pendidikan juga gitu, di mana masuk sekolah-sekolah gitu kan. Sekarang kan anak-anak gitu sekarang mau MBG gitu ya Bu ya. Sekarang kita tengok di sekolah-sekolah banyak yang nggak ada EBG lagi Bu, nggak ada yang kasih EBG lagi tuh, gitu Bu. Terus di sekolah-sekolah pun sekarang semua mahasiswa apa tuh kayak sekolah SD atau apa gitu sering juga terjadi bully gitu Bu, gitu. apa namanya ngumpuli sesama teman gitu Bu, itu kan apa namanya sangat berbahaya ngumpuli gitu ya Bu ya, sama teman-teman gitu atau apa gitu. Nah itu aja Bu, bagaimana tindakan dari Ibu gitu tanya dari itu aja. Makasih ya Bang Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa MBG Bu nih.
1: Terima kasih Bu Fitri ya. Ini kalau ditanya masalah MBG ini, mungkin semua orang sedang masalah MBG ini. Terutama bagaimana ketika dicopotnya ketua BGN ya kemarin, kemudian sudah diganti. Nah mungkin Ibu, masalah MBG ini sedang berproses, bagaimana nanti tindak lanjutnya kita akan melihat bagaimana kebijakan Bapak Presiden. Memang kemarin sudah ditunjuk yang baru, cuman kan tentu ini perlu berproses karena memang ada sesuatu yang sebenarnya luar biasa kalau betul ya berita yang kita dengarkan Bu Fitri ya, bahwa begitu ternyata di dalam rencana yang sebenarnya sangat bagus, anak-anak dapat makan siangnya sebagainya, ternyata ada hal-hal di balik itu yang luar biasa. Ya seperti ini, mudah-mudahan tidak benar sajalah menurut saya, tapi karena orangnya sudah ditangkap bisa jadi ini benar ya. Dan ini mungkin sedang di ini kembali Bu, di apa namanya sedang di diskusikan kembali di tingkat pusat ya, bagaimana nanti pelaksanaan MBG ini bisa berlanjut tetapi dengan sebuah pendekatan yang berbeda dari sekarang ya. Mungkin terutama di tataran mereka sendiri di tingkat pusat. Mungkin kalau pelaksanaan di bawah, kalau kita lihat itu sudah bagus. Jadi kalau kita lihat dapur-dapur MBG kita itu sudah memenuhi semua kriteria yang diminta. Memang ada sedikit kekurangan koordinasi memang. Ini seperti kami misalnya di Dinas Pendidikan. Saya baru kemarin waktu saya jadi PLT, saya dimasukkan ke dalam grup WA-nya masalah MBG. Sehingga saya sudah tahu misalnya ini sekolah nih tahun ini, pada dapur MBG ini hari ini masa apa dan sebagainya. Karena memang mereka harus melapor, saya melihat di dalam grup itu. Nah, sementara penerima manfaat itulah anak-anak kita di bawah Dinas Pendidikan. Makanya saya telepon kemarin koordinator wilayahnya, saya sampaikan, saya harus tahu informasi tentang MBG ini. Karena di samping memang yang menerima manfaat adalah anak-anak kami, itu kami juga nanti diminta laporan oleh beberapa lembaga seperti BPKP misalnya. Jadi kami mau bicara apa, berapa jumlah penerima, siapa yang terima, dari dapur mana. Jadi saya akan perlu tahu ini. Nah akhirnya kemarin saya sudah dimasukkan ke dalam grupnya MBG ini. Jadi makanya setiap paginya begitu bangun saya buka, saya lihat, oh dapur MBG ini hari ini masaknya ini, targetnya sekian. Nah ini sudah ini, dan mudah-mudahan MBG ini akan berlanjut Bu Fitri. Kita berharap kalau memang itu dapat memberi manfaat. Mungkin persoalan-persoalan yang sering kita dengar itu keracunan segala macam itu mungkin di luar Aceh Pak. Ya mungkin karena sudah terlalu banyak yang ditangani sehingga mungkin prosesnya terlalu cepat, sehingga mungkin begitu sampai ke sekolah ya makanan sudah tidak bagus. Nah ini yang kita sangat harapkan. Kemarin saya beri masukan kepada tim MBG dari Bappenas bahwa itu jumlah yang ditangani oleh sebuah dapur MBG itu jangan terlalu ramai. Kalau sekarang kan 3.000-an lebih, jadi menyiapkan makanan untuk 3.000-an orang walaupun misalnya hanya sekali makan siang itu repot, kecuali kita punya orang ramai tenaga kita. Jadi saya mengharapkan paling kurang satu MBG itu menangani 1.500. Jadi kita pikir itu akan lebih bagus prosesnya dan juga kualitas makanannya itu karena dibuat agak ini akan lebih bagus. Jadi itu ada saya sarankan kemarin ketika tim Bappenas melakukan evaluasi. Nah kemudian mengenai kekerasan di sekolah ini juga sebagaimana saya sampaikan tadi, sebenarnya kita sudah membangun MOU, membuat kerjasama MOU dengan Polres Aceh Besar dan juga dari Kajari, bagaimana mereka itu masuk ke sekolah-sekolah memberikan informasi-informasi tentang kekerasan ini. Nah, kita berharap kegiatan ini dapat mengurangi, ya, mengurangi bully tadi, kekerasan. Cuma kadang-kadang juga bully-bully ini bukan hanya sudah pada tingkat kekerasan, kadang-kadang juga tingkat di foto-foto aja. Ini ada kasus yang terjadi di Aceh Besar. Jadi misalnya anak ini pertama misalnya sudah ditegur oleh gurunya. Jadi besoknya ada guru yang foto-foto dia, kemudian ada anak lain. Ini juga sudah merupakan suatu kegiatan pembulian kalau di sekolah, sehingga anak itu secara psikologi dia sudah takut, kenapa saya dipoto dan sebagainya. Jadi menurut saya bulian di sekolah hari ini bukan hanya pada tataran sudah kekerasan, misalnya sudah memukul dan sebagainya, tapi melalui foto-foto kemudian dinaikkan di media-media sosial, ini juga sebuah pembulian. Jadi saya pikir ini harus betul-betul hari ini orang tua, kemudian juga komite sekolah dan guru ini harus bersinergi nih untuk dapat kita atasi persoalan ini. Karena selama ini kita melihat kepedulian orang tua ketika anak-anak sudah ke sekolah itu sangat kurang, Pak Amar. Jadi sekarang di apa namanya, saya sudah mencoba kembali bagaimana membangun hubungan, bahwa keterlibatan orang tua, komite sekolah dan satuan pendidikan itu harus continue, harus sustainable, ya, harus berkelanjutan. Jadi tidak cukup hanya ketika anak diantar pada hari pertama, kemudian untuk selanjutnya itu sudah urusan guru, padahal orang tua juga punya kewajiban, karena madrasah utama itu kan bagi anak-anak kan rumah. Setelah dia di rumah baru kemudian dibawa ke lingkungan sekolah. Nah, ini saya ke apa namanya, terutama ke depan akan menerapkan bahwa di saat misalnya pembagian rapor dan sebagainya itu semuanya orang tua harus datang. Ini juga ke depan ini akan ada momen apa namanya penerimaan siswa baru akan masuk sekolah di hari pertama, itu kita buat instruksi bupati dan itu sudah diinstruksikan juga oleh Bapak Bupati untuk semua orang tua itu harus mengantar sendiri anaknya ke sekolah, walaupun bapak ibunya itu pejabat. Nanti mungkin kita minta izin kepada Bapak Bupati supaya mereka dapat mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama anak itu masuk sekolah. Jadi ini harus betul-betul ada sebuah kolaborasi antara orang tua, ya, juga masyarakat sekitar, satuan pendidikan, guru dan juga lembaga-lembaga yang memang pemerhati terhadap pendidikan. Jadi kalau enggak, persoalan kekerasan atau pembulian di sekolah ini akan terus meningkat. Jadi paling kurang kita bisa mengurangi. Dan apa namanya, saya betul-betul mewanti-wanti kepada kepala sekolah, kalau memang sudah ada apa namanya gejolak, ya, gejolak awal, oh ini udah ada berkelompok-kelompok, itu cepat-cepat dipanggil mereka itu untuk sebenarnya disampaikan bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang semuanya itu punya aturan yang harus ditaati. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Bu. Dan mungkin ini, Bu, ya, karena tidak terasa juga ini kita sudah sampai di penghujung dialog kita untuk hari ini. Sebagai penutup, mungkin apa harapan terbesar Ibu untuk anak-anak Aceh Besar dalam 5 tahun ke depan, Ibu?
1: Ya, yang pertama adalah kepada anak kita harapkan dengan metode pendekatan pendidikan yang kita lakukan sekarang, bahwa mereka nanti akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter Islami. Kemudian mereka juga punya karakter yang mandiri, yang bisa apa namanya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang begitu cepat, dengan apalagi sekarang dengan globalisasi, digitalisasi yang luar biasa. Itu yang kita harapkan, sehingga anak-anak kita di satu sisi mereka itu bisa mengikuti perubahan-perubahan ini tetapi tetap dalam koridor mereka punya karakter yang Islami dan berakhlak. Kemudian satu lagi, karena ini merupakan investasi masa depan Aceh Besar, yang 30% ini saya sampai kan tadi adalah usia anak-anak, maka arah kebijakan pembangunan daripada pendidikan Aceh Besar itu harus berubah. Artinya dari kemarin kita mungkin pada pola-pola pendekatan lama itu harus menyesuaikan dengan konteks anak-anak kita sekarang, yaitu digitalisasi pendidikan, tetapi tetap dalam konteks moral dan akhlak yang baik. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan generasi muda Aceh Besar, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045, itu menjadi betul-betul generasi yang kita harapkan, yaitu sebuah generasi yang nantinya akan mewarisi seluruh estafet pembangunan yang ada di, baik itu Kabupaten Aceh Besar secara khusus maupun Aceh secara umum. Mungkin itu saja, terima kasih.
0: Baik, ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini jawaban dari Bu Rahmawati tadi. Bu Rahmawati tadi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 dengan topik peta jalan Aceh menuju Kabupaten Kota Layak Anak 2026-2030 ya, bersama narasumber Ibu Rahmawati SPD MSI selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih banyak Ibu Rahmawati sudah hadir di Studio Persatu RRI Banda Aceh, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi sudah berpartisipasi bersama kami ya. Ada Fitri di Darussalam tadi sudah menanyakan ya, menanyakan soal MBG dan juga soal bullying. Untuk Anda pendengar yang mungkin ketinggalan kebersamaan kita di kesempatan kali ini, bisa menyaksikannya kembali dalam YouTube di kanal RRI Banda Aceh Live. Dan saya Amar akan ambil jeda sejenak mendengar, dan nanti di pukul 11 Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dave Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Rooney nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: apa itu euforia Piala Dunia 2026? Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Separuh yang kalau galuh penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, yang mengaku pada saat ini ia sangat

0: di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Suci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah, Mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lagi-lagi, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Mereka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 100% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan pertemuan dan berarti. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Provinsi Bali, maka yang sudah berjalan di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang sudah berjalan di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita sesekat mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik, kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar untuk yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan sama kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati, cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat istri. Banyak kali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat selamat bekerja di bidang masing-masing. Kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
3: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar Redukun. Udah, udah. Hormat, udah, udah.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik

0: para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Je fais le match, Andreeva.
2: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
3: Thank you for making this tournament very, very cool.
2: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
3: Such an amazing event.
2: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Kvitova harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kvitova dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Kvitova menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
3: I would like to thank all.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
3: Stay forever in my heart. Merci.
2: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
5: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah mendapatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 ada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponthararat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
6: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Nisa

0: in, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokerjan juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa.
1: Sementara itu, Cina menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang menyedua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
1: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raimon Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id Pro 1.
3: Kembali lagi pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dari dunia olahraga Kota Banda Aceh, pendengar, PSSI Aceh tegaskan sanksi bagi perangkat pertandingan yang tidak patuh aturan. Sekretaris Umum PSSI Aceh, Nazaruddin, mengingatkan seluruh perangkat pertandingan di tingkat kabupaten dan kota agar menjalankan tugas sesuai regulasi yang telah ditetapkan organisasi. Ia menegaskan akan memberikan sanksi kepada perangkat pertandingan yang mengabaikan atau tidak menerapkan aturan yang telah dituangkan dalam surat edaran sebelumnya. PSSI Aceh akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi pada seluruh turnamen yang berlangsung di Aceh, terutama yang berada di bawah rekomendasi resmi PSSI. Dan selain itu, pendengar, Nazaruddin juga menjelaskan pengawasan tidak hanya menyasar klub peserta, tetapi juga seluruh perangkat pertandingan termasuk wasit, pengawas pertandingan, panitia pelaksana, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi. Penegasan tersebut berkaitan dengan implementasi surat edaran nomor 023 garis miring PSSI strip Aceh garis miring 4 Romawi strip 2026 yang mewajibkan setiap tim peserta turnamen tingkat kabupaten dan kota dipimpin oleh pelatih dengan lisensi minimal D PSSI serta memainkan sedikitnya satu pemain muda kelahiran 1 Januari 2007 hingga 30 Desember 2010. Menurut Nazaruddin, regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memperkuat pembinaan sepak bola usia muda di Aceh. Kami akan kembali setelah jeda berikut, masih dalam Banda Aceh siang ini.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Tim Boccia Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Astana 2026 World Boccia Cup di Astana, Kazakhstan. Kontingen merah putih berhasil membawa pulang 3 medali emas dan 1 medali perak dari nomor individu. 3 medali emas masing-masing diraih oleh Muhammad Afrizal Shafa, Handayani, dan Felix Ardiuda. Sementara 1 medali perak dipersembahkan oleh Giska Zayana. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi dan perkembangan olahraga boccia Indonesia di tingkat internasional. Penampilan para atlet dinilai mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam olahraga Paralimpik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Muhammad Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi atas capaian para atlet Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan semangat juang dan kerja keras yang telah ditunjukkan para atlet selama menjalani persiapan. Keikutsertaan Indonesia dalam World Boccia Cup Astana menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga Paralimpik Nasional menuju ajang internasional yang lebih besar. Selain memburu prestasi, kehadiran tim Indonesia juga menjadi sarana mempererat hubungan dan diplomasi olahraga antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Ketua tim sekaligus pelatih kepala tim Boccia Indonesia yang berbasis di Solo, Islahuzzaman Nuryadin, menyebut hasil tersebut sangat berarti dalam upaya mengumpulkan poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KBRI Astana yang telah memberikan dukungan penuh selama tim berlaga di Kazakhstan.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Iya, selamat siang mendengar. Untuk saat ini di pukul 12 lebih 6 menit Indonesia Barat, mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan kami ya, sambil menyantap makan siang Anda, baik itu mungkin sendirian, bersama teman atau juga bersama keluarga ya. Jadi kami ucapkan selamat menikmati makan siang Anda, dan satu buah nomor kami sajikan untuk Anda, menemani suasana makan Anda dengan kita bikin romantis dari Malik and the Essentials.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Ya pendengar, mungkin Anda ataupun juga anak-anak Anda ya sudah mendengarkan lagu terbaru dari Taylor Swift yang didedikasikan untuk film Toy Story 5 ya, sehingga menjadi sebuah soundtrack dengan judul I Knew It, I Knew You ya, yang sudah dirilis beberapa saat lalu. Dan saat ini juga Taylor Swift sudah merilis video musiknya dan sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dengan fokus pada karakter Jessie ya. Video ini dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music dan dirilis juga tidak lama setelah perilisan lagu tersebut. Dan untuk mendukung peluncuran video klip ini, Taylor juga membagikan video lawas dirinya ke media sosial, memperlihatkan masa kecilnya Taylor Swift ya, mengenakan topi koboi merah dan juga kemeja bergambar sepatu bot. Taylor mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ia juga menyebutkan penciptaan lagu untuk karakter Jessie ini sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami. Ia menyampaikan terima kasih kepada Andrew Stanton dan juga Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Dan tidak juga lupa ya, ia Taylor ini mengungkapkan terima kasih kepada kolaborator lamanya ya, atau kolaborator yang masih sampai saat ini masih bekerja sama dengannya, yaitu Jack Antonoff untuk proyek kali ini. Selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan juga vinyl. Dan edisi fisiknya dilaporkan telah atau cepat terjual habis ya. Jadi belum dapat ini kita ya pendengarnya. Nah, untuk filmnya sendiri yaitu Toy Story 5 ini dijadwalkan pemutaran perdana pada 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni. Bagaimana nih dengan Anda pendengar? Apakah Anda juga meluangkan ya, mungkin sudah memplotkan waktu ini untuk pergi ke Medan dan juga menonton Toy Story 5?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Iya, saudara pendengar, Piala Dunia 2026, 3 negara tuan rumah, 48 tim terbaik dengan ratusan pertandingan penuh gengsi dan RRI siap menjadi teman setia pendengar. Mulai Mei, kita panaskan dulu lewat trivia Piala Dunia RRI dan di sore harinya kita kupas tuntas di bedah tim ya, dan minggu pagi santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick-off dimulai, setiap pagi kita hadir dengan ulasan pertandingan. Jangan kemana-mana, stay lock di 97,7 FM, RRI Digital, dan stream rri.co.id, karena di RRI sepak bola bukan sekedar game, ini adalah emosi. RRI Radio Piala Dunia 2026 ya. Dan pendengar, saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur di hari ini akan insyaallah kita laksanakan di pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat menunaikan ibadah salzur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama ikuti berita dan juga laporan dari reporter Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Berita Daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngloce, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita. Badan Pusat Statistik Kota Lok Semawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik atau SPP, pelayanan statistik terpadu atau PST serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gayo Luwes percepat pengembangan kopi dan kakao. Inilah warta berita selengkapnya. BPS Kota Lok Semawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi SPP, PST serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Semawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perjalanan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Ali Madia BPS Kota Lok Semawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
3: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Lok Semawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Lok Semawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
4: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
3: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
4: Berarti continue, Bu, ya?
3: Iya, continue. Ini yang seri ketiga, sudah.
2: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lok Semawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hania mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Lok Semawe, Aldo Numero melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Luwes gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Luwes Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
6: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
7: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tuh kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
6: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novitaria melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5.147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2.782 orang siswa, dan tingkat Aliyah sebanyak 2.491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
9: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
8: Untuk pembagian rapor siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizal Zalul melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahwa Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

durasi. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kami kutip dari bmkg.go.id. Saat ini kota Banda Aceh dan juga sekitarnya ini suhunya berkisar di angka 32 derajat Celcius ya, dan juga kelembaban sekitar 59%. Kecepatan angin 17,2 km per jam, arah angin berasal dari barat dan jarak pandang lebih dari 10 km. Dari pantauan kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh, pendengar, ini kami lihat matahari juga sangat terik sekali ya. Jadi mungkin untuk Anda yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah pada saat ini, mungkin jangan lupa untuk tetap terus menggunakan tabir surya atau sunscreen, mungkin SPF-nya 50 ya, kalau sesuai dengan rekomendasi dari dokter yang pernah datang ke Dialog Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, dan juga tetap terus menggunakan

0: helm dan mungkin juga menambahkan jaket ya, walaupun sudah menggunakan tabir surya tidak ada salahnya juga menggunakan jaket supaya Anda tetap bisa meminimalisir sinar ultraviolet mengenai badan Anda. Tentunya juga untuk yang menggunakan sepeda motor, menggunakan helm, tentu juga gunakan helm lebih dari satu untuk yang berboncengan. Dan juga untuk yang menggunakan mobil, jangan lupa tetap menggunakan sabuk pengaman atau seatbelt untuk keselamatan Anda semuanya. Jaga jarak pendengar, walaupun saat ini memang terlihat lengang ya, namun tentunya kita tetap harus berhati-hati dalam berkendara untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat dan nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda sama-sama kita ikuti 100% Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Ups, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Saleh!
5: Ya, maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lah, Mak.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar, kita awali sesi pertama kita di 100% Indonesia ini dengan informasi dari penyanyi dan juga penulis novel Di Lestari ya, atau Dewi Lestari yang juga salah satu dari anggota grup vokal Rida Sita Dewi. Ya, musisi Di Lestari bersiap merilis album ketiga bertajuk Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 nanti untuk menandai kembalinya ke panggung musik. Menurut siaran pers, album berisi 8 lagu tersebut akan menampilkan kolaborasi Di bersama sejumlah musisi. Salah satunya adalah duet dengan Afgan membawakan lagu Cuma Satu Nama, lagu yang ia tulis bersama mendiang suaminya Reza Gunawan ya. Lalu juga ada lagu Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan juga Kabarku. Selain itu ada juga lagu Hujan Bulan Juni karya kolaborasi Di Lestari dengan Sapardi Djoko Darmono untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni tahun 2017 yang akan masuk dalam daftar lagu pada album ketiga Di Lestari ya. Kita tunggu aja nih untuk album barunya, mungkin akan tersedia di streaming platform seperti Spotify, YouTube Music, dan juga Apple Music. 100% Indonesia akan kembali setelah jeda berikut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April-Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Di 100% Indonesia untuk hari ini pendengar, kita akan membahas tema Hari Peduli Sedunia. Ini seperti WhatsApp sudah masuk ya, ada Tajul ini. Menurut Tajul ya, kalau yang namanya Hari Peduli Sedunia itu adalah berarti kita harus sering-sering ini bisa berbagi juga ya, apalagi di masa-masa sekarang ini di mana manusia itu kadang suka nafsi-nafsi ya, suka sendiri-sendiri. Dan Tajul hari ini mau kirim salam untuk Mustafa, Musliadi dan juga lainnya ya. Ada lainnya itu maksudnya di sini ada Michael ya. Baik, dan Tajul ini mau request lagu Sepatu dari Tulus. Sudah kita siapkan ya Tajul ya, ada Tulus dengan Sepatu. Dan kita coba angkat telepon dulu nih yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, sepertinya terputus ya. Masih kita tunggu di 0651 44336. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Salwa di Dosalam, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali, insyaallah.
0: Alhamdulillah baik sekali ya. Baik, ini kita hari ini mau bahas Hari Peduli Sedunia ini. Kalau menurut Kak Salwa nih, yang namanya peduli itu sebenarnya seperti apa?
1: Kalau kita kan harus lihat dulu sektor apa sih yang mau dipedulikan gitu.
0: Okay.
1: Kalau memang semuanya ya nggak apa-apa deh, semuanya dipedulikan, masalah kegotong royongan, kebersamaan ya kan. Pedulian sama manusia misalnya terhadap fakir miskin, anak yatim gitu ya, semuanya di ke segala dini deh kalau kakak kayak gitu ya.
0: Okay, baik. Mau request lagu apa kakak di kesempatan kali ini?
1: Lagu dari ini aja deh, dari Anmes aja deh, Cinta Luar Biasa aja.
0: Anmes, Cinta Luar Biasa. Menyusulkan buat siapa ini kakak?
1: Oke, buat Amar sama tugas, semoga sukses selalu bersama operator juga ya di studio ya. Salam sehat, selamat hari Minggu, weekend ya bersama keluarga bareng kali ya.
0: Iya, iya.
1: Kakak baru pulang nih, on the way.
0: Oke.
1: Okay. Okay, buat siapa lagi nih? Buat Riza di semua kali lagi on the way juga barangkali semua. Bang Isan, selamat hari Minggu, semoga sukses. Yang di rumah selamat siang semuanya. Oke, okay, makasih Amar.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah satu WhatsApp, sudah satu telepon ini sudah kita terima. Untuk sesi kedua ini ya, nah, tadi sesi pertama tadi kita sudah bacakan informasi terkait album baru di Lestari ya. Langsung saja mendengar ada Tulus dengan Sepatu dan nanti akan disambung Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Selamat mendengarkan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Di sesi 3 di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang peringatan Hari Peduli Sedunia ya. Kira-kira apa nih makna peduli bagi pendengar Persatu RRI Banda Aceh dimanapun berada ya. Bisa langsung bergabung bersama Persatu RRI Banda Aceh lewat telepon di 0651 44336 dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan kali ini sudah ada yang bergabung bersama kita lewat telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anang.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Bagaimana nih Fitri, menurut Fitri apa ini arti kata peduli?
1: Kita pedulinya apa, semua masyarakat Aceh, Indonesia gitu ya, Mbak Anang ya. Terhadap apa yang kita bisa peduli-peduli gitu. Bisa kita beri untuk anak yatim, fakir miskin gitu, untuk mempeduli sesama manusia gitu, Bang Aman gitu.
0: Oke deh, mau request lagu apa Fitri?
1: Dari Syahrini Bang, seperti itu ya.
0: Syahrini seperti itu.
1: Seperti itu, okay. Seperti itu.
0: Ada.
1: Salam pertama Bapak Maman, saya selalu banyakmu terus dan diberikan kesehatan terus dan keluarga semua. Buat semua punya R1 Banda Aceh juga saya selalu buat kena di Lambaru, di Kampung Keramat, kami Kampung Lada Bang Deddy, Kak Cun Maria panjang umur terus dan selalu dalam suatu Allah dan Pak Idrus di Ketapang. Itu aja Bang Amas, terima kasih dan terima kasih satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Fitri di Darussalam yang bergabung bersama kita. Baik, kita coba jawab lagi nih untuk penelpon selanjutnya. Masih di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Amar.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Lebanon ini.
0: Ada orang Lebanon, kayaknya baru selesai kunjungan orang sakit ya?
2: Iya, peduli.
0: Iya, peduli betul ya.
2: Itu kan bentuk satu bentuk kepedulian gitu kan.
0: Oke, salah satu bentuk kepedulian versi Kayana adalah mengunjungi orang sakit.
2: Peduli dengan sesama gitu kan, mengunjungi orang sakit.
0: Iya baik, boleh-boleh deh.
2: Menghibur mau... teman yang lagi sakit, lagi sedih dia, kita hibur.
0: Oh, lagi sedih tadi. Lagi sedih tadi temannya Kak Yana.
2: Temanku tuh. Temanmu juga.
0: Iya, ada dibilang kapan balik lagi ke ini? Balik ke kantor?
2: Belum tahu, yang jelas tadi balik ke rumah dulu.
0: Oh, balik ke rumah dulu ya, baik. Mungkin istirahat dulu ya, sehari dua hari ya. Biar pulih ya.
2: Iya benar.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih Kak Yana?
2: Hari ini kan dari Elsa Pitaloka,
0: Elsa Pitaloka. Elsa Pitaloka, kalau gak ada kita ganti apa Kak?
2: Kalau gak ada, ganti dengan... Oh, apa ya? Kau hadir dalam mimpiku, Ariel Noah.
0: Kau hadir dalam mimpiku ya. Coba kita cek lah, kau hadir dalam mimpiku. Ini lagu ini ya? Lagu solonya ya? Kayaknya enggak ada juga ini, tadi kita cari-cari agak panjang ini.
2: Atur saja Tuhan, Stephen Pak Pahan.
0: Aduh, tunggu ya Ariel. Tapi tadi apa judulnya tadi? Ariel Noah.
2: Kau hadir dalam mimpiku.
0: Kau hadir dalam mimpiku. Iya, ini sepertinya ini belum ada nih. Seven Pak Pahan juga panjang ini kita cariinnya nih Kak nih.
2: Aduh, di-update dong.
0: Iya. Di-update nanti.
2: Aduh,
0: ya.
2: Aduh, Amar gimana sih?
0: Oke, mungkin yang lain apa?
2: Dari Setia Ben, bukan ku tak sudi.
0: Setia Ben, bukan ku tak sudi. Ini kita coba cari ya. Moga-moga ada ini. Kalau ada mungkin lagi. belum masuk di playlistnya ya. Setia Ben, judulnya tadi apa tadi Kak?
2: Bukan ku tak sudi.
0: Bukan ku tak sudi ya. Dan ya belum masuk ini ya. Kita catat dulu lagunya ini.
2: Yang ada yang apa aja?
0: Kenangan terindah, kehilangan, tetap setia, asmara.
2: Tetap setia aja.
0: Tetap setia ya. Tetap setia di Persatu RRI Banda Aceh ya Kak.
2: Iya benar. Oke. Juga ter di demo kayaknya sama perempat.
0: Oh iya. Oke, oke.
2: Yang penting RRI gitu.
0: Iya, kan? Iya, betul-betul. Mungkin salam buat siapa aja nih, Kak, berarti?
2: Salam pertama buat Amar, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Fitri tadi, buat Juju di Sabang, buat Mas Roy, buat Isan juga, buat Pak Le, buat semua-semua aja lah ya.
0: Siap.
2: Tapi ada ini loh, ada apa? Bang Heru ya, Mas Heru.
0: Bang Heru, ha? Kenapa?
2: Bang Heru, untuk Bang Heru juga. Nah, buat semua aja.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih, Amar.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, job nepo dulu untuk sekarang. Nanti kita kembali setelah jeda berikut. Masih di Pro 1 RRI Banda Aceh di 100% Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi di sesi kesekian ya di 100% Indonesia. Sudah ada yang bergabung sama kita lewat telepon di 0651 44336. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Bang Rijal di Semelu. Bang Rijal, tahu tema hari ini tadi tentang apa?
2: Tentang kepedulian ya Bang.
1: Iya, kebetulan hari ini adalah hari peduli sedunia nih. Kira-kira kalau menurut Bang Rijal itu peduli itu seperti apa sih maknanya?
2: Ya, seperti misalnya kita ketemu paku ya di jalan gitu ya Bang Amara. Ya, kita singkirkan agar orang-orang di bagi kendaraan itu enggak kena paku gitu kan, bannya enggak bocor gitu Bang Amara.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kira-kira gitu lah contoh kecilnya gitu Bang Amara.
1: Siap-siap ya. Berarti peduli itu maksudnya memikirkan tidak untuk diri sendiri, tidak hanya buat diri sendiri tetapi juga buat orang lain ya Bang Rijal.
2: Iya, betul sekali Bang Amara.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa Bang untuk kesempatan kali ini?
2: Dari Yuni Syara aja Bang Amara.
1: Yuni Syara dengan judul
2: Senja di Batas Kota ada enggak?
1: Bentar lah, lagi cari ya. Senja di Batas Kota takutnya punya Ernie Johan pula lagi nampaknya. Iya, kebetulan belum ada nih versi Yuni Syara nih.
2: Oh, belum ada ya versi Yuni Syara.
1: Iya.
2: Apa ya?
1: Senja di Batas Kota. Apalagi nih, kira-kira Bang Rizal mungkin yang lain? Atau dari tetap Yuni Syara, judul lain mungkin?
2: Oh, boleh-boleh. Yang lain boleh.
1: Ini syarat judulnya apa nih?
2: Di situ apa-apa aja gitu Bang Amar.
1: Ada aku ini punya siapa? Oh iya, maafkan. Bukit berbunga, bahasa cinta, satu dalam nada cinta. Cinta kau dan dia, agar aku punyamu, ku takut mencintaimu, belayan sayang. Negeri di awan, tanda-tanda, mutiara yang hilang. Terus, nostalgia SMA,
2: mutiara yang hilang aja.
1: Mutiara yang hilang. Oke, baik. Mungkin salam buat siapa aja nih Bang?
2: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar. Selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus salam juga untuknya Kak Salwa ya. Lagi on the way katanya ya.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya.
1: Siap.
2: Terus juga untuknya Kak Eli di Pegarair. Untuknya Pacif Maria. Untuknya Radit. Nah, dan untuk semua yang lagi dimudahin Pro 1 Banda Kis yang ini aja Bang Amar. Mudah-mudahan
1: okay. Saya
2: terlalu makasih Bang Amar.
1: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Bang Rijal ini yang bersama kita. Sudah request lagu Yuni Syara dengan Mutiara yang Hilang ya. Jadi kalau menurut Bang Rijal ini yang namanya peduli itu berarti tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, bagaimana ya dengan pendapat dari penelpon satu ini, kita coba tanya terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam. Dengan Bang Heru.
1: Oh, ada Bang Heru. Ya. Baik, kalau Bang Heru, alhamdulillah sehat Bang. Abang Heru gimana?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah juga ya. Baik, kalau menurut Bang Heru itu peduli itu seperti apa di bawah maknanya Bang?
3: Peduli itu banyak ya maknanya. Mungkin salah satunya kita ambil peduli terhadap alam ya.
1: Misalnya okay.
3: Jangan buang sampah sembarangan, terus jangan membakar hutan ladang sembarangan, bisa jadi terbakaran, atau menebang hutan bisa menyebabkan longsor. Nah, salah satunya itulah.
1: Oke. Baik, mau request lagu apa nih Bang untuk kali ini?
3: Untuk hari ini kita mau request lagu Noah, Jalani Hidup.
1: Noah jalani hidup.
3: Jalani mimpi itu salah.
1: Noah jalani mimpi. Oke. Okay. Ya. Salam buat siapa, Bang?
3: Salamnya untuk Bang Ahmad, selamat bertugas. Juga untuk Bang Rizal tadi, Bang Kak Salwa dengan Kak Yana, dan sisanya dengan seluruh pendengar RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, baik.
3: Itu aja, Bang.
1: Oke. Itu aja, Bang.
3: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia penemuan kedua kita, ada Abang Heru ya di Lamasi Kota. Biar gak lama-lama, langsung saja pendengar, kita dengarkan satu buah nomor dari Yuni Syara dengan Mutiara Yang Hilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kita kembali lagi di sesi kesekian di 100% Indonesia. Kita masih membahas soal Hari Peduli Sedunia ya. Dan sudah ada yang masuk di 0651-44336. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Anar.
0: Oh iya, ada Kak Cut Maria di Montasi ya. Iya betul, ya, betul. Kak Cut, menurut Kak Cut ini makna peduli itu seperti apa Kak?
1: Peduli kayak Bang Eru tadi, banyak yang peduli. Terutama kalau Bang Cacut, pedulinya orang yang sangat membutuhkan. Itu kan kita peduli, yang membutuhkan sekali kita peduli. Jangan cuek kita kalau orang-orang yang membutuhkan. Contohnya yatim, orang-orang dah tua-tua itu gak sanggup apa-apa lagi. Itu yang utama kita pedulikan. Itu pahalanya lebih besar kali bahkan lagi dari Allah misalnya.
0: Baik.
1: Gitu, ya. Yang kedua lingkungan. Lingkungan juga apa namanya, harus kita peduli. Jangan buang barang terlampau, itu sampah seenaknya buang ya. Itu membahayakan kita juga. Itu aja berarti kalau mau peduli.
0: Masalah. Siap.
1: Yang utama itu anda peduli.
0: Baik. Mau request apa Kak Cut?
1: Lagu ini dari Samsung ya. Ada. Di ujung jalan. Ya. Aku menunggumu.
0: Di ujung jalan ya, menunggu ya.
1: Kayaknya ada ya?
0: Hah? Entar lagi kita cari. Iya, di ujung jalan ada. Oke.
1: Lagu sayangan gak gitu.
0: Oke.
1: Ngomong-ngomong, Amar pernah pulang kampung?
0: Kemarin waktu salat Idul Adha ada pulang.
1: Oh iya. Nanti kita jumpa salat itu karena gak kenal, gak jumpa.
0: Iya, betul.
1: Oh, iya, salat kakak. Di mutasi ya?
0: Salat di mutasi.
1: Iya, pulang tempat ibu, makasih ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Alhamdulillah. Sehat selalu Amar ya.
0: Amin. Terima kasih Kak. Kak Cut.
1: Terima kasih lagi hari ini. Ini Kak Cut kirim salam dulu ya.
0: Siap.
1: Salam pertama tadi buat Bang Heru, salam kenal. Biasanya Bang Heru WhatsApp. Tapi hari ini lihat suara. Ya untuk Fitri, selalu Fitri do salam untuk kalian nalar baru, untuk kalian di kampung ada teman jadinya. Itu aja Amar ya. Kak Cut nyamperin pos dulu ya.
0: Iya.
1: Amar untuk Ricky, untuk Kaira, untuk Arso, untuk Bang Putra, pos yang sangat senior itu. Semoga selalu dan dengan Allah selamat tangga. Itu aja Amar. Itu Amar tetap semangat, tetap happy, tetap enjoy, tetap saling ingatkan. Itu aja Amar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia ada Kak Cut Maria dari Montasi ya. Selanjutnya mungkin kita tunggu lagi di 0651-44336 ya. Dan sudah masuk ini satu orang lagi ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo.
2: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Iya, ada Kak Juju di Sabang.
2: Iya, pada saya agak alusin lah suara
0: saya. Iya, baik. Kak Juju, kalau menurut Kak Juju itu peduli itu seperti apa maknanya Kak Juju?
2: Ada tema nih.
0: Ada tema kebetulan, peduli.
2: Oh, pakai tema sih hari ini kan nggak hujan nih.
0: Nggak apa-apa.
2: Aduh.
0: Kan nggak bahas hujan, bahasnya itu peduli.
2: Hah?
0: Peduli, apa? Peduli, kepedulian.
2: Kepedulian, jadi maksudnya?
0: Iya, mungkin kalau menurut Kak Juju, kepedulian itu apa nih makna bagi seorang Kak Juju?
2: Kalau kepedulian itu ya, penting peduli itu bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Kita peduli pada binatang, pada lingkungan juga. Penting aspeknya luas Bang Amar.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih Kak?
2: Request bisa jawabannya gitu
0: ya. Iya boleh. Kan semua orang punya pendapat masing-masing ya.
2: Saya juga soalnya kok biasanya ada tema nih kok.
0: Iya, sekali dua kali ada tema. Kemarin lupa soalnya.
2: Ya dari radio sebelah ke sini langsung.
0: Oke.
2: Ya udahlah, lagu satu. Tunggu dulu, saya tanya cuaca. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca hari ini berarti lagunya lagu cuaca. Kalau cuaca berarti enggak bahasnya hujan.
2: Cuacanya terik gak nih?
0: Terik ini, matahari.
2: Ya boleh, matahari boleh juga.
0: Agnes Monica ya?
2: Rekomendasi itu.
0: Agnes Monica, matahari.
2: Boleh.
0: Oke, baik. Mungkin salam buat siapa, Kak?
2: Oke, salam buat Bang Amar. Selamat bertugas, Bang Amar. Mudah-mudahan sehat selalu. Hari Minggu, Bang Amar. Kemana rencana nanti sore?
0: Belum tahu lagi Kak.
2: Saya nggak minta itu.
0: Belum tahu, memang belum tahu kemana kebetulan. Karena lagi panas juga ini.
2: Iya. Kan dompet masih aman kan?
0: Insya Allah masih aman.
2: Amin ya. Tidak lupa juga buatnya Kak Yana yang ada di Lambaru. Habis itu buat Kak Ina, Pak Idrus, Kak Eli, Kak Nur juga di Pulau. Habis itu buat semua-semua.
0: Oke deh.
2: Ya udah.
0: Makasih ya, banyak ya Kak Juju.
2: Yuk, makasih banyak Bang Mar.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia pendengar, ada Kak Juju di Sabang. Langsung saja satu nomor ini kita putarkan, ada Samsons di ujung jalan ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Baik pendengar, apakah kau melihat mentari senja dari JKT48 akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia ya. Sampai berjumpa kembali di 100% Indonesia selanjutnya. Saya Amar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipake lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di Program Masatu RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program Masatu RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membuka kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Tentunya dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik Cara Bintang Kecil Membuktikan Kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus. Saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh ada narasumber kita, guru SEPA, yaitu Rosa Ayunanda SPD. Ya, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Kak Rosa.
2: Ya, waalaikumsalam Pak.
1: Ya, atau lebih dekat di sapa Kak Ocha ya kalau dia. Bunda atau Ocha kalau di
2: sekolah? Kalau di sekolah panggilnya Bu Ocha.
1: Oh, Bu Ocha. Iya. Oke. Okay. Kalau di sini kita panggilnya Kak Rosa aja ya. Biar Bu Ocha itu jadi apa namanya? Hak eksklusif lah buat adik-adik di Bintang Kecil ya. Baik, Kak Rosa, ini kalau Pusat Terapi Bintang Kecil itu kan sudah berapa lama nih hadir di Kota Banda Aceh untuk anak berkebutuhan khusus, Kak?
2: Jadi sebenarnya Bintang Kecil Aceh itu kan udah ada sejak 2006 ya kan, tapi akhir-akhir ini diubah jadi pusat terapi. Dulu tuh kami namanya TK.
1: Oh, oke.
2: TK, fokus ke TK. Kalau sekarang fokusnya ke pusat terapi di Bintang Kecil.
1: Pusat terapi Bintang Kecil ya. Dan kalau di saat ini di Bintang Kecil itu ada layanan apa saja nih, Kak, yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat Kota Banda Aceh, Kak?
2: Jadi sebenarnya di Bintang Kecil kami punya namanya itu sekarang PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ya kan? Kami punya dua layanan, yang pertama ada homeschooling sama ada pusat terapi. Jadi homeschooling ini fokus ke layanan kesetaraan, jadi untuk anak-anak yang mau homeschooling dapat paket C misalnya gitu, itu bisa. Terus kalau satu lagi namanya pusat terapi itu khusus anak berkebutuhan khusus gitu. Okay. Tapi di pusat terapi ini juga kami punya kelas namanya SEPA. Jadi kelas SEPA ini anaknya udah mulai bisa gitu untuk belajar mandiri, udah mulai bisa belajar bersosial gitu.
1: Oke, Kak, ini kalau untuk yang paket C itu berarti juga tidak terbatas untuk adik-adik berkebutuhan khusus ya, berarti tapi juga yang non difabel juga bisa mengakses ya?
2: Iya, semua bisa.
1: Oke, unik sekali ini ya. Kalau dari Kak Rosa sendiri ini udah berapa murid nih, Kak, yang sudah bersama kakak mungkin dari pertama kakak bergabung di Bintang Kecil itu?
2: Kurang lebih kami sekarang udah ada 33 orang ya di Bintang Kecil, Alhamdulillah.
1: 33 orang, itu dari awal berdiri berarti?
2: Jadi udah lumayan banyak ya datanya, cuman yang terdata yang udah lulus sekitar 33 orang.
1: Yang sudah lulus 33 orang. Udah hampir satu kelas juga berarti kan ya. Sudah hampir satu kelas juga ya. Nah, mungkin kakak juga pastinya kan kita tahu ya kalau yang namanya adik-adik disabilitas itu pasti kan dapat stigma ya, Kak, dari masyarakat. Nah, yang paling sering dihadapin oleh adik-adik ini stigma yang seperti apa nih, Kak? Apalagi juga keluarganya juga pasti juga menerima ya, ikut terdampak gitu.
2: Jadi stigma yang paling sering kami dengar pas masa-masa konsultasi di Bintang Kecil adalah yang pertama, saat orang awam gak paham sama anak-anak berkebutuhan khusus, seringkali dibilang bandel. Ya, okay. Bandel, aneh, atau bodoh. Contohnya misal gini, ada anak dengan gangguan mental ADHD. Nah, ADHD itu kan bisa kita bilang terlalu aktif ya, super aktif, tidak bisa diam, tidak bisa mendengar arahan. Jadi orang awam yang masih minim pengetahuannya soal anak disabilitas, jadi sering menganggap, oh mereka ini anak bandel. Gitu. Atau kebalikannya juga, ada anak di Bintang Kecil, dia dengan gangguan slow learner. Itu kan mereka itu kalau anak pada umumnya mungkin 1-3 kali bisa lah kita kasih tahu. Tapi kalau anak-anak dengan penderita slow learner ini harus 1-10 kali untuk kita ajarkan hal yang sama. Jadi seringkali orang-orang awam menganggap hal itu, oh ini anaknya bodoh, tidak bisa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya.
1: Baik ya, dan tentunya ini ada pengaruh nggak kak ya sama adik-adik kita ya? Maksudnya kan kalau mereka pasti mendengar ya. Mungkin kalau yang bukan teman tuli yang tidak bisa mendengarkan mungkin ya tidak terlalu kepikiran. Tapi kalau yang bisa mendengarkan ya juga sakit hati kan?
2: Iya.
1: Itu gimana tuh kak pengaruhnya buat tumbuh kembang dan juga kepercayaan diri itu adik-adik ya dengan yang berkebutuhan khusus ini?
2: Pastinya ini sangat berpengaruh ya pada tumbuh kembang mereka. Misalnya yang pertama kayak anak ADHD tadi, kalau mereka udah sering mendengar kalau mereka dilabeli anak bandel, itu pasti nanti bisa saja mereka merasa kayak, oh berarti nih aku betul-betul bandel nih. Ya udah, bisa saja nanti perilaku yang mereka tampilkan malah cenderung agresif ya. Oh, atau kebalikannya untuk anak-anak yang slow learner, karena mereka udah sering mendengar, eh aku bodoh, aku gak bisa. Jadi mereka kan nanti jadi rendah diri. Maka nanti perilaku yang ditampilkan apa? Mereka jadi cenderung tidak percaya diri, tidak mau sekolah. Nah itu nanti pasti berhubungan sama tumbuh kembang mereka.
1: Oke, berarti juga yang ada malah apa yang kita katakan ke mereka, saya kata-kata kasar, kata-kata buruk itu malah mereka menganggap itu afirmasi ya. Oh ternyata saya ini tidak beradab gitu, tidak pintar, jadi buat apa saya harus jadi orang baik, buat apa saya harus belajar keras ya. Jadinya malah kita sebenarnya ini yang membentuk mereka menjadi seperti apa yang kita pikirkan gak ya, berarti ya. Oke, mungkin kira-kira ada gak kak mungkin titik balik bagi keluarga yang akhirnya ini membawa adik-adik ini ya karena sudah mendengarkan ya stigma dari orang-orang itu ya, oh ini harus dibawa ke suatu tempat, ini seperti ke bintang kecil supaya mungkin bisa ada solusi seperti itu kak.
2: Jadi biasanya cerita yang kami temui itu di saat orang tua udah sadar nih, oh kayaknya ada yang aneh nih dari anak aku. Oh kayaknya perkembangan anak aku nih beda nih dari anak-anak pada umumnya. Biasanya dari situ tuh orang tua udah mulai, oh ini kayaknya aku harus bawa deh ke tempat yang sesuai. Atau mungkin orang lain seperti keluarga, orang terdekat, teman yang mengatakan, oh mungkin anaknya lebih cocok dibawa ke pusat terapi seperti kami di Bintang Kecil gitu.
1: Baik ya, dan pendengar selain kita juga ngobrol berdua nih, kita juga mengundang Anda untuk bergabung di 0651 44336 ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Dan juga mungkin Anda bisa bergabung sama kami lewat live chat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada, karena dialog hari ini bisa Anda saksikan juga secara live visual audio streaming lewat kanal YouTube RRI Banda Aceh Live. Nah Kak Rosa, ini kalau pertama kali mereka datang ini mungkin si adiknya didampingi orang tuanya tuh pertama kali ini assessment seperti apa nih kak yang dilakukan oleh Bintang Kecil?
2: Jadi kami lakukan assessment itu tergantung anaknya. Kalau misalnya anaknya tidak mampu bersosialisasi dengan orang baru, ada tuh pernah kami assessment kan dia nangis saja. Nah itu kami tidak memaksa anaknya harus di assessment di hari itu juga. Kalau misalnya biasanya kami tunggu 5-10 menit. Kalau masih menangis kami tunggu sampai 1 jam. Kalau masih menangis juga berarti tidak apa-apa, sesi assessment ini bisa kita lanjut di kemudian hari gitu. Okay. Jadi tidak ada pemaksaan. Tapi kalau misalnya anaknya memang bisa berkontribusi dengan baik, itu sekitar 1-2 jam biasanya udah selesai sih asesmennya.
1: Oke, berarti memang harus melihat kondisi ini ya
2: adik-adiknya. Kan?
1: Itu kalau misalkan yang pemalu nih ya. Kalau yang memang cuek bebek itu ada nggak?
2: Kalau cuek sebenarnya lebih mereka tuh nggak sadar. Jadi mereka biasanya anak-anak seperti itu dengan kondisi gangguan autisme. Jadi mereka punya dunianya sendiri. Jadi kalau dipanggil misalnya, adik, apa kabar? Nah itu jangankan merespon tuh lihat mata kita aja enggak. Nah gitu.
1: Itu berarti butuh lebih lama lagi ya. Satu jam juga berarti sama kayak yang nangis lagi.
2: Iya bisa jadi. Kalau misalnya dia benar-benar belum sadar sepenuhnya, biasa tuh anak kecil usia 5 tahun tuh yang pernah kami tangani ya harus pelan-pelan. Jadi ya gak bisa kita paksa sesuai kita.
1: Baik-baik ya. Dan sebenarnya mungkin ada perbedaan nggak kak mungkin bagi baik itu kelas sosial ataupun juga kelas bakat di Bintang Kecil, dan tujuannya itu seperti apa nih kak?
2: Jadi sebenarnya kami di Bintang Kecil tuh nggak ada secara khusus kelas sosial atau kelas bakat tuh sebenarnya nggak ada, tetapi program yang kami rancang itu harus mengenai aspek si sosial maupun bakat. Jadi contohnya kayak di kelas kami namanya kelas SEPA kan, atau sekolah persiapan. Jadi kami nanti misal di setiap hari Jumat kami biasanya ada melakukan outdoor study. Nah itu misal kayak akhir-akhir ini kami baru naik Transkutar aja. Nah Transkutar aja kami kan rame-rame, disitulah anak-anak dilatih sosialnya, misal kayak mengantri, duduk yang tenang bersama teman-teman. Terus kalau juga biasanya kami pernah buat memasak bakwan. Nah itu bukan gurunya yang masak, betul-betul anaknya. Baik itu anak yang slow learner, anak yang ADHD, anak yang autisme, semua digabung jadi satu. Nanti mereka yang potong, mereka yang goreng, jadi semua dilakukan bersama-sama.
1: Enggak takut kayak gitu kalau adik-adik itu pegang goreng?
2: Awalnya mereka takut gitu kan. Tapi setelah mereka coba, seru juga nih kayaknya kan. Jadi kami juga bisa lihat, oh kalau si ini kayaknya dia suka nih memasak. Berarti kan bisa kita lihat, oh potensi si anak ini mungkin dia ke depan bisa jadi chef loh, kayak gitu. Terus misal kami pernah dia bawa ke taman melukis gitu kan, melukis, biasa kami melukis benda-benda dari barang bekas. Oh nanti kita bisa lihat potensinya, oh rupanya anak ini lukisannya keren banget loh, bisa jadi dia di masa depan jadi pelukis yang hebat gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang itu kalau si adik-adik ini tertarik dengan satu hal itu, justru dengan hal itulah lebih gampang dilakukan terapi ya berarti. Ya pendekatannya melalui hobi ya berarti. Ya. Oke, ini unik juga nih ya. Terus mungkin ada gak kak, tadi kan kakak sempat cerita sudah ada 33 orang nih yang udah lulus dari bintang kecil. Mungkin ada satu gak kak, mungkin cerita dari adik-adik yang paling berkesan ini buat Kak Rosa itu sendiri kak.

0: gitu, Pak.
1: Paling penting ya.
0: Iya.
1: Karena itu juga berarti termasuk sebagai, oh ya udah nih, cerita-cerita seperti ini selain memberikan apa ya? Validasi atau afirmasi nih buat Kang Sandi. Berarti semacam validasi atau afirmasi bahwasanya oh alhamdulillah selama ini kontribusi Bintang Kecil itu bisa ini ya, bisa memberikan dampak yang nyata buat orang tua. Orang tua juga jadi enggak khawatir ya Kak untuk untuk melepaskan anak-anak ke Bintang Kecil pada saat ya masa bersekolah gitu.
0: Iya.
1: Itu unik ya. Unik berarti ya.
0: Iya.
1: Itu satu berarti. Yang cerita kedua ada lagi gak kamu?
0: Yang paling berkesan itu juga sekarang udah ada anak yang dulunya gak bisa apa-apa sama sekali. Sekarang dia udah bisa berjualan kompos. Nah,
1: oh iya?
0: Iya, kompos, jualan kompos. Itu dulu pas dia datang asesmen itu gak ada tuh orang yang mau terima anak tersebut. Karena usianya udah lumayan besar, jadi juga mungkin kadang tempat yang lain mengira oh ini udah nggak bisa lagi, karena kan kebanyakan juga mayoritas anak di Bintang Kecil kan masih kecil-kecil ya kan Pak, kan masih sekolah kayak gitu. Kalau ini sudah lumayan besar, tetapi Bintang Kecil kami percaya bahwa setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Kalau kita bisa sabar dan percaya sama anak, buktinya bisa, dan sekarang dia sudah jualan kompos di daerahnya.
1: Jual komposnya berarti memang itu berarti ada datangin ini enggak Kak? Misalnya apa? Instruktur khusus lagi itu ke Bintang Kecil kerjasama untuk mengajarin adik itu buat bisa membuat kompos sendiri, itu ada seperti itu?
0: Gini kan PKBM Bintang Kecil kan ada yang homeschooling juga. Homeschooling itu juga berhubungan sama sekolah perkasa alam. Nah, sekolah perkasa alam ini dia sekolah berbasis alam. Ya kan? Jadi Bu Guru yang mengajar di sekolah perkasa alam ini yang membantu adik tadi dalam mempelajari kompos. Kebetulan dia anaknya suka menanam. Jadi disitulah ketemu potensi dia. Oh, rupanya mungkin di bagian bidang yang lain dia mungkin belum bisa, ya kan? Tapi karena kesukaan dia ngutip-ngutip sampah dan jadilah kompos, bahkan udah banyak yang beli komposnya dia. Disitulah rupanya potensi dia.
1: Potensi ya, mungkin kedepannya juga selain jualan kompos mungkin bisa yang lain ya.
0: Ya bisa jadi kalau misalnya dia suka kan.
1: Kompos, mungkin malah dari kompos itu kalau dia bisa apa suka dengan tanaman gak ya, mana atau dia bisa jualan organik juga ya.
0: Iya, kalau misalnya dia suka tanam-tanam apa, jualan mungkin jadi sayur atau buah, bisa juga.
1: Nah, Kak mungkin kalau untuk orang tua sendiri Kak sebenarnya apa nih yang wajib mereka ketahui pada saat anak-anak ini ikut workshop atau dititipkan ke Bintang Kecil tuh Kak?
0: Sebenarnya kalau biasanya orang tua pemula tuh kan kadang masih takut gitu kan, masih takut kayak waktu anaknya nangis, ini anakku ditinggal apa enggak ya, padahal sebenarnya enggak apa-apa ditinggal aja anaknya, karena kan yang namanya anak-anak juga nih kalau ada mamaku nih aku bisa nih sepuasnya kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Orang para ayah bunda harus tahu tidak perlu khawatir untuk menitipkan Ananda di Bintang Kecil, karena kami guru-guru Bintang Kecil tentunya sudah mengetahui SOP yang ada ya kan. Jadi ya tidak perlu khawatir untuk menitipkan anak di Bintang Kecil.
1: Sudah ada SOP berarti ya. Mungkin kalau boleh tahu Kak SOP-nya seperti apa nih Kak mungkin di Bintang Kecil itu?
0: Jadi kami seperti misalnya anak kan, anak sudah datang tuh. Kami selalu mempelajari bahwa anak tuh harus hormat, ya kan? Caranya seperti apa? Kami selalu konsisten. Setiap anak datang kami salam. Kami sapa, "Halo Ahmad," misalnya. Ya, dia salam. Dia taruh sendalnya sendiri. Nah, jadi sepatu Ananda saja kami tidak bantu untuk Ananda taruh di rak. Ya kan, tapi kami membiasakan agar apa Ananda bisa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Nanti tujuannya apa? Ananda bisa jadi lebih mandiri. Nah, di sini peran orang tua sangat penting, karena apa yang sudah para guru atau terapis di Bintang Kecil usahakan harus konsisten juga dilakukan di rumah agar potensi Ananda makin maksimal. Jangan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga penting sekali.
1: Oke, berarti ini obrolan dua arah dari Bintang Kecil dan juga orang tua juga pastinya cukup intens Kak ya, supaya orang tua juga tahu nih pada saat dititipkan, oh ternyata anak saya ini seperti ini loh, bukan kelakuan ya, apa namanya mungkin disiplin ya?
0: Iya,
1: disiplinnya itu seperti apa di sekolah ya? Ih, menarik sekali ini Kak Rosa, ini obrolan kita, tapi mungkin kita akan jeda dulu sejenak ya. Mungkin kita akan tarik nafas dulu, dan pendengar dimanapun Anda berada,

0: Dialog di ruang disabilitas dan juga inklusi akan kembali setelah jeda berikut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi ya. Dan masih bersama Kak Rosa nih di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kita masih akan bincang-bincang ini dengan topik cara bintang kecil membuktikan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Ya, dan pendengar, mungkin kita akan bertanya lagi nih ke Kak Rosa ya. Kak Rosa, mungkin kalau boleh tahu tuh alam bintang kecil itu di daerah mana ya, Kak?
2: Di daerah Pungai Blangcut.
1: Pungai Blangcut ya, berarti kan itu dekat dengan pemukiman masyarakat juga ya, Kak?
2: Iya.
1: Kira-kira kalau dari pemukiman dari masyarakat di sekitar, Kak, ya mungkin ada nggak, Kak, mereka bertanya-tanya itu bintang kecil itu seperti apa gitu, dan juga mungkin dari bintang kecil ada nggak pernah mengajak masyarakat di sekitarnya itu buat bisa maksudnya memahami ya, lebih terbuka dan juga inklusif terhadap adik-adik dengan disabilitas itu, Kak?
2: Jadi sebenarnya kami kalau lingkungan sekitar Punge, insya Allah kami kan udah kasih info nih lewat Pak Keci. Jadi kalau misalnya di daerah sini, kalau dulu namanya TK, sekarang kami khusus ke pusat terapi. Nah, jadi insya Allah kalau lingkungan sekitar Punge Blangcut, insya Allah tahu lah ada pusat terapi di situ. Terus kalau lewat apa kami mengedukasi? Yang pertama, kami dengan adanya layanan PKBM tadi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, jadinya adik-adik tahu bahwasanya di Aceh, khususnya di Banda Aceh, ada loh wadah yang memberikan hak belajar yang sama nih, khususnya untuk anak-anak disabilitas ataupun gangguan mental untuk mendapatkan hak belajar yang sama. Terus juga adik-adik bisa lihat konten-konten edukasi kami lewat akun Instagram Bintang Kecil Aceh ataupun akun WhatsApp bisnis kami sendiri.
1: Oke, baik. Kakak pernah nggak mungkin, Kak, dari Bintang Kecil itu mendapatkan apa ya, semacam ini hambatan nih kayaknya sulit ini untuk sosialisasi tentang apa itu disabilitas, apa itu inklusi ini kepada masyarakat sekitar ataupun juga di tempat-tempat lain, pernah nggak, Kak, itu?
2: Sebenarnya yang paling menjadi hambatan tuh yang pertama ada, kalau misalnya kami ke daerah gitu ya, itu akses, keterbatasan akses ya kan, terus keterbatasan jaringan, terus keterbatasan pemahaman sih lebih sering. Maksudnya masih banyak orang-orang yang awam, yang nggak aware sama anak dengan berkebutuhan khusus kayak gitu kan. Apalagi dengan adanya stigma tadi, adanya miskonsepsi antara masyarakat kayak gitu. Terus yang paling sering juga peran orang tua juga sih itu menjadi hambatan. Kadang kalau kami udah buat seminar nih misalnya, kadang tuh cuma stop di situ aja, nggak ada keberlanjutannya. Nah, jadi kan kadang jadi rugi kadang gitu, kita mikir ya kan, paling di situ sih hambatannya.
1: Oke, berarti kalau nggak salah kayaknya waktu terjadi banjir tahun lalu juga Bintang Kecil turun ke lapangan ya, Kak?
2: Iya, ya, ya, ada tim kami yang
1: ada tim, ya?
2: Ya, ada tim yang turun ke lapangan.
1: Kak Rosa nggak ikut?
2: Kebetulan saya enggak, saya di sini aja standby di Bintang
1: Kecil.
2: Standby
1: di sini ya, oke. Mungkin kalau boleh tahu, Kak, mungkin pada saat di sana itu kegiatan seperti apa, Kak, yang dilakukan oleh Bintang Kecil di tempat terjadi bencana waktu itu?
2: Kami lakukan dukungan psikososial, jadi fokus ke anak-anak ya kan, karena kan di sana banyak anak-anak yang rumahnya sudah nggak ada lagi, jangan kan rumah, kadang yang tinggal cuma baju yang ada di badan. Jadi kami bantu menghilangkan trauma lewat dukungan psikososial, tim Bintang Kecil dan beberapa tim yang lain turun ke sana.
1: Oke, baik ya. Dan tadi kan Kakak juga sempat menyebutkan media sosial ini.
2: Ya.
1: Kalau dari media sosial di Bintang Kecil itu, Kak, biasanya yang paling sering ditampilkan itu seperti apa nih kontennya, Kak? Untuk memberikan edukasi atau juga mengenalkan bakat-bakat adik-adiknya itu seperti apa?
2: Karena kami fokus yang konten edukasi, dan biasanya penonton akun Instagram yang Bintang Kecil kan para orang tua nih. Biasanya orang tua tuh paling senang kalau misalnya anaknya masuk nih dalam frame, ya kan? Okay. Apalagi kalau udah ngelakuin kayak saya bilang tadi, outdoor study, ya kan? Jadi kalau misalnya lihat, kadang orang tua nggak percaya nih, oh rupanya anak saya bisa loh duduk tenang di transkuter aja yang rame banget itu. Oh rupanya anak saya bisa loh masak bakwannya sendiri, goreng sendiri. Jadi konten-konten yang menampilkan keseharian anak di Bintang Kecil malah konten yang paling disukai nih para penonton akun Instagram Bintang Kecil.
1: Oke, jadi malah sebenarnya mungkin bisa jadi ini ya, semacam iklan juga ya. Jadi orang tua mungkin mana tahu nih orang tua melihat konten mereka suka, terus mereka share ini ke grup WhatsApp-nya dan dilihat sama ibu-ibu lain. Oh ternyata kayaknya saya bisa ini ya ke bintang kecil ya seperti itu. Oke, kalau dari ini mungkin nanyanya agak personal ya. Mungkin pertama kali Kak Rosa gabung di bintang kecil itu nih seperti apa nih yang Kak Rosa apa ya ekspektasi Kak Rosa di seperti apa pas bergabung bintang kecil, kalau boleh tahu Kak?
2: Jadi pas saya masuk di bintang kecil, saya juga awalnya tersesat kayak ini di mana ya daerahnya gitu kan. Oh rupanya memang agak belok sikit, agak masuk ke dalam kayak gitu kan. Terus karena saya latar belakangnya bimbingan konseling, jadi sebenarnya udah ada pelajaran juga di kuliah gitu kan. Cuman kan gak semua teori nih sama di kehidupan nyata gitu kan. Jadi mungkin pas awal-awal bergabung dan belajar masih rupanya seperti ini ya belajar kayak gitu kan. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya anak didiknya saja yang terus belajar, tapi kamilah para guru yang sebenarnya terus belajar. Karena kan mereka kan unik-unik gitu ya. Jadi kita gak pernah tahu, mungkin untuk anak yang begini, oh gini caranya. Tapi kan belum tentu juga nih cocok buat anak yang lain kan. Jadi ya mulai dari awal bergabung sampai sekarang masih terus belajar sih Pak.
1: So, berarti dari awal bergabung sampai terus belajar berarti udah banyak nih ya buku yang harus dikatamin.
2: Iya.
1: Oke, tadi juga sempat ceritakan ya kalau di ada yang lulus itu sempat mengatakan, orang tua mengatakan ya saya senang ini, alhamdulillah sekali, bersyukur sekali menitipkan anak di bintang kecil setelah lulus dia seperti ini. Mungkin kalau dari Kak Rosa ada gak mungkin murid yang bagi Kak Rosa ini spesial gitu, nah, ternyata maksudnya dia itu bisa ya gitu, tapi harus kerja keras nih buat mengulik keistimewaannya itu gimana tuh Kak Rosa kalau siap pribadi?
2: Kalau bagi saya sendiri ada satu anak ya kan, dia dengan gangguan ADHD. Saat pertama kali saya bergabung di situ, dia jangankan kita suruh apa, misalnya suruh melukis atau apa gitu kan, dia duduk tenang saja belum bisa. Nah, jadi kita, bisa kita bayangkan duduk tenang aja gak bisa, apalagi kita mau belajar ya kan. Tapi kami para guru bintang kecil tidak menganggap pusing hal itu. Kami punya caranya sendiri. Jadi kami selama satu bulan tuh fokus dia bermain. Dia bermain tapi dia gak akan sadar dia sedang belajar. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi alhamdulillah selama satu bulan tuh fokus bermain, bermain, bermain, tapi bermain yang bermakna. Jadi bukan hanya bermain yang cuman kita lepasin dia gitu, enggak. Tapi kita tetap pantau, tetap kita interaktif, saling tanya, saling jawab anaknya. Alhamdulillah yang awalnya dia gak bisa duduk tenang, dia sering mencakar, sering mencubit dan meludah, alhamdulillahnya sekarang udah mulai bisa duduk tenang. Bahkan dia udah bisa menjahit, dia udah bisa melukis, dan dia itu paling senang membuat clay. Kalau misalnya anak lain kan buat clay mungkin biasa aja, bentuknya bunga atau awan atau apa gitu kan. Tapi kalau dia ini bentuknya udah lumayan 3D. Misal kita bilang, adik buat dinosaurus ya, itu dari detail matanya sampai ekornya itu persis sekali dia buat.
1: Oh,
2: itulah
1: iya,
2: uniknya anak berkebutuhan khusus.
1: Biasanya adik ini kalau dia melihat dinosaurus itu kan lebih suka lihatnya lewat konten audiovisual, mungkin misalnya melihat iPad atau tablet gitu ya, atau dia malah juga masih suka nih membaca buku gitu Kak?
2: Sebenarnya dia lebih suka binatang ya, binatang dia ada di sekitar, dia suka. Terus dia di rumahnya juga sering dikasih mainan berupa baik itu dinosaurus ataupun yang lain di rumahnya. Terus juga kami di bintang kecil juga menyediakan buku yang interaktif dan juga mainan-mainan yang berbentuk hewan. Jadi dari situ dia tahu, oh ini dinosaurus, oh gini bentuknya, oh ini ikan, oh gini bentuknya gitu. Jadi dia bisa.
1: Berarti ini dong dari bintang kecilnya juga menyiapin ini kayak buku-buku.
2: Iya
1: ya?
2: Buku, media mengajar lainnya.
1: Media mengajarnya. Itu kalau dari bintang kecil apa mungkin ada ini Kak, misalnya bantuan ataupun juga kolaborasi mungkin dari tuntah pemerintah ataupun juga masyarakat di sana, atau mungkin juga pihak swasta nih Kak yang membantu, misalnya mungkin seperti buku-buku tadi itu, apakah ada dibantu atau memang swadaya tuh Kak kalau dari bintang kecil?
2: Sejauh ini dari tim kami sendiri, tapi ada juga beberapa misal seperti bantuan pas dukungan psikososial kemarin kan ada buku-buku yang oh rupanya alhamdulillah lebih, jadi kami terima untuk kami jadikan media ajar di bintang kecil.
1: Oke, berarti maksudnya ini ya, maksudnya ada bantuan di tempat lain ya, jadi juga ada, bisa membantu koleksi dari bintang kecil sendiri ya. Itu kalau boleh tahu kak, mungkin kalau dari adik-adik di sana itu ada nggak kak buku yang jadi buku favorit itu, jadinya siapa duluan dapat dia yang baca dari awal sampai akhir. Jadi adik-adik kalian itu harus antri, itu pernah nggak kak ada kejadian
2: itu? Itu sering ya, sering. Bahkan setiap anak kan punya kesukaannya masing-masing. Ada memang yang suka sama buku-buku itu-itu aja. Tapi yang paling sering itu bukan buku sih, lebih ke media ajar, misal kayak boneka atau bola. Nah itu mungkin yang sering jadi bahan beranteman nih buat teman-teman. Tapi sebenarnya dari konflik itulah mereka harus belajar. Oh rupanya kita harus mengantri ya untuk dapetin yang kita mau. Oh rupanya kita harus berbagi ya bersama teman gitu sih.
1: Oke, mungkin ada juga gak kak ini misalnya ada adik-adik ini dia menunjukkan ketertarikan nih pada suatu tentu, tapi di bila kecil kan aduh ini gimana ya, sulit ini buat ngajarinnya. Jadinya mungkin pada saat melakukan study trip itu pergi ke suatu tempat gitu, jadi enggak cuma adik itu aja belajar, jadi semuanya juga ikut belajar. Itu pernah enggak, Kak?
2: Itu paling kami ini biasanya kan kalau anak dengan gangguan ADHD dia bisa banyak nih bahasanya. Enggak cuma bahasa Indonesia. Kadang bisa bahasa Inggris ataupun lebih dari dua bahasa. Kemarin kami punya anak bisa bahasa Spanyol. Nah, malah orang tuanya enggak pernah ngajarin gitu kan. Cuman dia ada di TV dia lihat. Jadi kami paling pergi ke perpustakaan, kami kasih nampak buku kayak gitu. Oh ini loh, ada bahasa ini, bahasa itu. Tapi kami fokus untuk mereka bisa belajar bahasa Indonesia dulu sih gitu.
1: Iya ya, karena itu maksudnya bahasa pengantar juga ya di sekolah. Sulit kalau seandainya tidak bisa bahasa Indonesia, jadi takutnya nanti mereka malah tidak bisa membaca koran yang banyak ditulis dalam bahasa Indonesia. Oke, ini unik sekali berarti ya. Dari apa tadi misalnya ada bantuan juga, terus misalkan ada hal-hal unik seperti bahasa yang orang tuanya aja gak ngajarin.
2: Iya, bahkan orang tua juga gak tahu. Oh ini rupanya bahasa Spanyol loh yang dia lagi obrolin.
1: Oke, unik sekali ya. Mungkin kalau dari pengalaman kakaknya, Kak Rosa ini, mungkin selain dari yang unik-unik tadi, apalagi nih kak, mungkin dari orang tuanya pernah ada gak kak yang unik-unik juga mungkin?
2: Mungkin ya, dari orang tua pemula nih biasanya. Biasanya orang tua pemula itu tidak sabar melihat progres anak gitu. Okay. Sedangkan kan anak berkebutuhan khusus ini memang lebih panjang proses belajarnya dari anak pada umumnya. Jadi cara bintang kecil ya, kami selalu adakan konsultasi buat orang tua, kasih pemahaman dan pengertian buat orang tua bahwasanya sebenarnya perubahan-perubahan kecil yang orang tua harus lihat, harus standby di rumah, itulah sebenarnya sebuah kesuksesan buat Ananda kayak gitu.
1: Oke, baik ya. Dan ini kalau boleh tahu kak, di bintang kecil itu mungkin ada ini gak kak, guru-guru yang mengajarkan ya semacam di sekolah juga pada umumnya gitu, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah seperti matematika, bahasa Indonesia, tapi tentunya juga tantangan kan buat adik-adik. Apalagi mungkin yang tipe yang tidak bisa diam, apa namanya itu kan?
2: Gak bisa diam, ADHD.
1: ADHD ya? Iya, ADHD. Itu kan berarti dia kan harus belajar dengan kinestetik dia, berarti dia kan supaya bisa lebih cepat tangkap. Itu kesulitannya ada gak kak? Mungkin ini gimana ya dalam satu kelas ini harus bisa apa seimbang ini yang belajar dengan auditori, dengan visual, dengan kinestetik, itu pernah gak ada kebingungan sendiri buat biar bisa balance itu, jadi semua adik-adik itu bisa belajar dengan tema yang sama walaupun mungkin pace-nya tuh beda-beda gitu. Pernah nggak kak adik kayak gitu?
2: Biasanya kalau bingung itu kalau itu anak baru. Ya, kalau anak baru itu bingung. Okay. Tapi setelah nanti di assessment dan keluar hasilnya apa, nanti baru kita lihat kalau misalnya dia sudah siap, kesiapan dirinya udah oke untuk kita belajar bareng-bareng bersama teman-teman, baru kita masukkan ke kelas yang sesuai. Tapi kalau misalnya emang belum siap nih, itu harus kita terapi dulu satu-satu. Gitu.
1: Oke, berarti wah banyak nih PR-nya kayaknya. Terapi satu-satu ya. Kalau dari pengalaman kakak juga nih, mau kita korek lagi nih pengalaman kakak nih, karena ini juga masih penasaran ya, unik ya, soalnya sekolah ini kan bukan sekolah biasa tuh, karena kan pastinya juga tentunya ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan gitu ya buat adik-adik dengan disabilitas. Kalau dari ini kak, mungkin di sekolah Bintang Kecil itu ada nggak kak, mungkin misalnya buka apa ya, semacam fasilitas misalnya mungkin buat adik-adik yang penglihatannya kurang itu seperti apa ya, tanda gitu, baik itu di dinding ataupun di jalan, jadi mereka kalau mereka jalan itu kan mereka tahu, oh ini arah belok ke kiri, arah belok ke kanan, itu ada gak kak disediakan seperti itu di sekolah?
2: Kalau di Bintang Kecil kami belum menerima untuk yang tunanetra, ya kan okay. Tunanetra tuh belum ada untuk saat ini.
1: Belum ada ya, karena memang lebih apa sulit ya, atau memang belum ada guru yang bisa ini?
2: Yang pertama belum ada gurunya, sama ruangnya masih terbatas.
1: Ruang terbatas ya, takutnya mungkin kalau salah ruangan adik-adik yang tunanetra ini malah terkena bareng-bareng.
2: Iya, jadi marah bahaya nanti.
1: Oke, baik. Itu satu ya. Selain tunanetra mungkin berarti kalau saat ini selain tunanetra semuanya diterima kak di Bintang Kecil?
2: Iya, diterima.
1: Itu berarti dari yang tunawicara, tunajaksa, grahita.
2: Enggak, kalau tunawicara kami lebih ke anak-anak yang gangguan artikulasi misalnya. Speech delay misalnya gitu. Terus dengan gangguan autisme, ADHD itu sih yang paling sering.
1: Berarti bukan, maksudnya bukan bisu ya, tapi lebih kepada telat berbicara ya.
2: Iya.
1: Itu kalau sampai pernah nggak kak mungkin di asesmen itu adik-adik itu apakah ada pengaruh eksternal kak sampai mereka terbicara itu pernah ada nggak kak?
2: Biasanya yang sering datang itu speech delay. Jadi misalnya anaknya udah umur 4 sampai 5 tahun nih tapi masih ngomong bahasa alien. Nah bahasa yang kita sendiri nggak paham sebenarnya kan.
1: Bukan bahasa Spanyol juga
2: ya?
1: Iya
2: bukan bahasa Spanyol, bahasa alien.
1: Bahasa alien.
2: Jadi setelah kami konsultasi bersama orang tuanya gitu kan, rupanya ada faktor eksternal yaitu pemberian gadget yang terlalu dini. Jadi gadget itu sangat berpengaruh gitu buat tumbuh kembang anak, khususnya dalam verbal. Jadi kalau misalnya anak cuma diberikan HP gitu kan atau iPad tanpa ada interaksi antara anak dan orang tua, itu bisa jadi anaknya seperti cerita Bintang Kecil, bisa jadi speech delay ataupun gangguan artikulasi misalnya gagap gitu kan atau stuttering namanya, itu juga gangguan artikulasi. Dia sebenarnya bisa ngomong cuman kalau misalnya dalam keadaan gugup, nah itu dia mulai tuh gagap.
1: Jadi walaupun dalam gadget itu kan sekarang kan udah makin canggih nih kak gadget ya, malah kadang-kadang ada aplikasi yang bisa kita ajak ngobrol, itu tetap juga ya masih berpengaruh terhadap speech delay.
2: Iya, jadi kami setelah anak itu di asesmen dan ternyata dia speech delay, itu kami langsung puasa istilahnya. Jadi langsung stop gadgetnya.
1: Stop total, ya, bukan dikurangin dulu.
2: Iya, stop total.
1: Stop total, oh jadi tidak ada kekurangan.
2: Jadi walaupun nanti misalnya anaknya tantrum atau apa ya, itulah proses belajar ya buat orang tua juga. Tapi kalau kita nggak kayak gitu kan kapan berubahnya? Jadi ya harus tetap belajar sih juga orang tuanya.
1: Iya, maksudnya bukan cuma guru yang belajar, orang tua juga sama-sama belajar kak ya, supaya bisa lebih memahami adik-adik dengan disabilitas. Oke, Kak Rosa ini juga nggak terasa nih ya, kita sudah di penghujung dialog juga ini untuk hari ini. Mungkin pesan apa yang ingin Kak Rosa sampaikan kepada orang tua di Aceh yang saat ini masih ragu nih atau masih bingung menghadapi kondisi anaknya yang memiliki disabilitas ini kak?
2: Jadi untuk para orang tua yang masih merasa rupanya anak saya ini ada keanehan atau merasa anaknya berbeda dari anak-anak pada umumnya, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, silahkan bertanya pada ahlinya. Jadi contohnya boleh bertanya ke kami, tim Bintang Kecil, supaya apa? Mendapat jawaban dan tidak menganggap hal itu sebagai aib. Tidak menganggap hal itu sebagai kekurangan. Bahkan tetapi kami Bintang Kecil akan membantu para orang tua, ayah bunda di luar sana untuk menggali potensi anak-anak lebih dalam lagi.
1: Iya, berarti jangan takut dengan kondisi ya, karena bisa jadi dalam kondisi yang sekarang ini pun ternyata adik-adik dengan disabilitas itu juga punya kelebihan gak ya?
2: Iya.
1: Tapi tentunya harus bersabar kak.
2: Iya harus bersabar dan harus terus belajar.
1: Harus belajar. Kalau boleh tahu kak, mungkin orang tua yang sudah, anaknya yang sudah lulus ini berapa lama tuh kak bergabung tuh waktu buat bisa ini?
2: Lama ya, ada yang hitungan tahun juga
1: hitungan
2: sih. Hitungan tahun juga ada.
1: Hitungan tahun juga. Berarti memang hanya bisa bersabar,
2: iya,
1: berusaha ya.
2: Iya, berusaha dan menerima.
1: Dan menerima.
2: Yang paling lama tuh proses menerima sih biasanya.
1: Okay. Menerima. Penerimaan itu memang yang paling pelat ya. Jangankan mungkin buat anak-anak dengan disabilitas, mungkin orang tua juga kalau lihat anaknya ternyata tidak terlalu oke akademis juga lama nerimanya ya.
2: Iya.
1: Oke ya, dan ya tak terasa ini pendengar juga pemirsa dan Kak Rosa, ini kita sudah sampai di penghujung dialog. Gak terasa ini sudah hampir sekitar 40 menit lebih juga ini kita bersama ya. Dan ini juga kita mengakhiri kebersamaan kita ini juga karena saat lagi kita akan memutarkan lagu-lagu Islami pilihan nih Kak, ke ruang dengar pendengar juga nih. Karena untuk saat lagi kita juga akan menjelang ibadah salat asar juga yang insya Allah akan terlaksana pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih pendengar yang sudah bersama kami dari awal dialog tadi. Terima kasih juga buat Kak Rosa Ayunanda SPD selaku Guru SEPA. Ini sudah hadir di Studio Persatu RRI Badace, sudah jadi narasumber Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi Minggu 7 Juni 2026 dengan topik Cara Bintang Kecil Membuktikan Kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus. Sampai berjumpa lagi kembali pendengar nanti dan juga pemirsa di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi selanjutnya. Dan untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada hari ini bisa kembali menyaksikannya nanti di kanal YouTube RRI Banda Celas. Saya Amar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Pendengar, tim Rimung Kutaraja Unit Reaksi Cepat Polresta Banda Aceh tangkap pelaku pencurian uang tunai seorang pria berinisial MI usia 26 tahun warga Kabupaten Biren di sebuah kios kelontong, dan pelaku ditangkap saat petugas melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada hari Jumat dini hari. Penangkapan tersebut berawal dari laporan korban Sayuti, 25 tahun, warga Gampung Nehen, Kabupaten Aceh Besar, yang kehilangan sejumlah uang di kios miliknya. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Andi Kirana, melalui Kasat Reskrim Pol Kompol Miftah Huda Diza Fezuono, menjelaskan peristiwa pencurian itu diketahui sekitar pukul 2.30 WIB setelah salah seorang karyawan kios melaporkan kejadian tersebut kepada korban. Berdasarkan laporan korban yang diterima Polresta Banda Aceh serta hasil penyelidikan awal dan pengumpulan alat bukti di lokasi kejadian, tim Rimung Kutaraja tangkap pelaku pencurian uang tunai segera melakukan patroli dan pencarian terhadap pelaku. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan seorang pria yang diduga sebagai pelaku berada di kawasan Simpang Kedah. Tim kemudian langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut terkait perkara tersebut.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
4: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandar Aceh 97,7 FM. Dan pendengar, saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 16.43 menit. Nanti kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 101 Bandar Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Debarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jamaah haji. Hari Jamu 2026, BPOM Aceh edukasi masyarakat konsumsi jamu tradisional yang aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lusmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM, Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari Tanah Suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
4: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
5: Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekali kita masuk sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang seperti itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol anak kecil diminum langsung demamnya turun, itu bukan karena kunyitnya tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol yang sama, karena itu makin berbahaya.
4: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BB POM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BB POM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Provinsi Aceh resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
4: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia, ASIAFI Provinsi Aceh, melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan tersebut digelar di Gor Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, 7 Juni 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Adapun pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran pengurus baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, mengatakan para pengurus yang baru dilantik memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga.
6: Diharapkan kepada DPC-DPC yang sudah dilantik bisa mengembangkan semua program yang ada di ASIAFI, juga mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga biar terjadinya kehidupan yang diantukan sekarang kegiatan bugaran untuk masyarakat.
4: Menurutnya olahraga kebugaran seperti aerobik dan zumba tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Usai pelantikan berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi aerobik dan zumba party yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. ASIAFI Aceh berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga kebugaran sehingga dapat mendukung terciptanya masyarakat Aceh yang lebih sehat, aktif, dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih menjadikan kawasan wisata di pusat kota ini sebagai tujuan utama untuk mengisi hari libur. Selain pasar malam, warga juga memadati pusat kuliner dan area permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
7: Pada saat hari libur, masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan waktu untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah lokasi rekreasi yang aman dan nyaman di pusat kota ini masih menjadi tujuan favorit warga. Objek wisata yang ramai dikunjungi antara lain pasar malam serta kawasan kuliner dan permainan anak yang berada di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Berbagai wahana hiburan dan aneka kuliner yang tersedia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan masyarakat masih memilih destinasi wisata yang mudah dijangkau dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga. Menurutnya, kawasan wisata di pusat kota ini menjadi pilihan karena menawarkan berbagai hiburan dalam satu lokasi, mulai dari kuliner hingga permainan anak-anak.
8: Kita ada wisata buatan ini pusat pemerintahan, kebetulan ada kegiatan pasar malam, luar biasa Pak, penuh. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya maupun di kuliner-kuliner permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.
7: Selain menjadi tempat rekreasi, ramainya kunjungan masyarakat juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha dan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menjaga kenyamanan dan keamanan kawasan wisata agar tetap menjadi destinasi yang menarik selama masa liburan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Haji Sudirman atau Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
10: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala aparatur desa besar kalau di tahun 400. Tapi berapa bulan itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian jalan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
9: Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung.
12: Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia karena ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua by data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan PAD kita. Kenapa? Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Allah, itu indah. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
11: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takimon melaporkan.
0: Pelaksanaan pemilihan Reje Kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kapolres Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reje Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reje Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reje Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. BUMG Cot Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
15: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kampung Cot Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
16: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cot Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampung Cot Bau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
15: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan, pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana, hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan, sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Kampung Cotbau Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
17: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang dalam kampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah hari ini pasaran harganya 47.
0: 47.
17: Yang ada harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
15: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemko 10 Salam paksa PT BSM benahi cerobong asap dan limbah. 9 tuntutan warga Cepu wajib diselesaikan dalam 1 bulan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
18: Pemerintah Kota Sabang Salam resmi menerbitkan surat pernyataan bersama untuk menjamin realisasi 9 tuntutan warga Kampung Cepu terhadap PT Bensuli Salam Makmur. Langkah itu diambil guna meredam protes terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Surat penjaminan tersebut ditandatangani oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal. Anggota DPRK Sabang Salam Antoni Angket juga terlibat mengawal jalannya kesepakatan tersebut. Poin utama dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merembes ke lahan pertanian masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemetaan batas wilayah pabrik akan dipertegas melalui pembuatan parit gajah di lahan milik warga yang berbatasan langsung. Selain pembenahan lingkungan, dokumen tersebut juga mengatur kewajiban sosial seperti perbaikan berkala jalan desa yang rusak akibat truk angkutan. Pihak manajemen juga diminta segera memasang dan merawat lampu penerangan jalan di sekitar koridor pemukiman warga. Sektor kesejahteraan sosial dan kesehatan juga tidak luput dari poin penjaminan yang disepakati. PT Bensuli Salam Makmur diwajibkan menyalurkan kembali honor guru TPA sebesar Rp1 juta per bulan untuk 5 orang guru yang sempat tertunggak selama 2 bulan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPO di tangki penyimpanan.
19: Yang berisi dan lain-lain limbah, dan alhamdulillah juga tadi kita sama-sama turut baik dari dua belah pihak masyarakat dan unsur tim yang dari pemerintah, dan juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan baik itu limbah, baik itu corong asap, ya kan, dan alhamdulillah dari perusahaan sudah kami lihat sendiri itu memang akan ditinggikan, dan alatnya juga ada di bawah kurang lebih sekitar 4 meter dan begitu juga limbahnya. Nah, ini salah satu rekomendasi kami kepada pihak perusahaan. Insya Allah dalam waktu dekat pihak perusahaan akan mengaminkan ini, dan kami juga tim dalam waktu dekat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada perusahaan agar dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Tujuannya tidak bukan pemerintah juga menjaga investasi yang ada di Kota Sabang Salam, dan juga pemerintah menjaga keamanan yang ada, masyarakat yang ada

0: pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, akademisi, dan bahkan sejumlah pimpinan partai politik mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil perjuangkan daerah pemilihan atau dapil terbaru pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kedatangan sejumlah para tokoh ini meminta dan mendesak KIP Aceh Singkil agar melaksanakan uji publik terkait dengan usulan wacana penambahan daerah pemilihan khusus atau dapil baru DPRA yang sebelumnya tergabung ke dalam dapil 9, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sembulu Salam. Hal tersebut diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh khusus dari akademisi, Haji Jakirun Pohan, kepada RRI Kamis kemarin 4 Juni 2026. Dikatakan Jakirun, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut KIP dapat mengakomodir usulan masyarakat agar terbentuknya dapil baru DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sembulu Salam.
2: Kalau kita melihat dari beberapa literasi, undang-undang, peraturan, itu kita sudah terpenuhi. Setelah kita hitung-hitung, itu 3,6 ada 3,7 sekian. Artinya kursi minimal sesuai dengan pasal 189 ayat 2, itu Aceh Singkil Sembulu Salam sudah bisa berdiri dan menjadi sebuah daerah pemilihan. Sudah bisa berdiri. Maka sudah juga mengikuti jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari MK bahwa di situ dari sudut sosial, budaya, kemudian suku dan sejarah itu kita memiliki ada kekhususan tersendiri.
1: Menurut Jakirun, sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sembulu Salam dilakukan saat ini. Sebab, selain dinilai karena berdasarkan hasil pemilihan sebelumnya, jarang adanya keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sembulu Salam, sehingga usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terakomodir di kursi parlemen. Juga, berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sembulu Salam ini sudah dapat dibentuk dan memenuhi syarat adanya dapil baru atau daerah pemilihan DPRA di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dihitung-hitung berdasarkan jumlah penduduk dan melihat undang-undang serta aturan regulasi lainnya, wilayah Aceh Singkil sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya daerah pemilihan. Serta alasan lain, jumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan atau dapil baru bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sembulu Salam khusus DPRA. Tegas Jakirun, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku, budaya yang beragam di daerah tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Kolwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kolwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
4: Banda Aceh sore ini.

0: Wangi.
1: Iya dulu.
0: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: segala dunia dari masa ke masa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97.7 FM. Dan masih dengan suara saya Dimas di Banda Aceh sore ini. Waktu menunjukkan pukul 18.12 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk selanjutnya pendengar, saya masih menghadirkan beberapa lagu. Sebelum nanti juga lagu Lerji akan saya hadirkan untuk Anda. Saya informasikan juga waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 6.54 menit nanti ya. Dan selamat sore yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sore hari ini masih dalam kondisi yang baik atau masih sehat-sehat saja ya. Dan juga aktivitas Anda juga masih terus lancar apapun yang sedang Anda laksanakan di sore hari ini.

0: pagi pada kalian teman-teman yang berada, terima kasih anda masih bersama kami Radio 1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan selanjutnya pendengar, untuk lagu rezeki kita cukupkan. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dan saat ini sama-sama kita dengarkan atau kita simak surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah kewarisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlaku kematian, ada harta yang disimpan dan ada ahli waris yang ditinggalkan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka berlaku permasalahan waris. Ya. Jadi ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Dan ini yang disebut dengan rukun waris. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mempelajari ilmu ini sama pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sebutkan,

Faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar. Jadi ketika dia mendengar permasalahan ilmu faraid, oh nyon hana perayah merno. Nah, ini enggak perlu kita belajar ya. Ya. Ini cukup ana tanya sama Tengku nanti. Ya, sama ustaz dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti itu. Kita juga perlu kita adanya menambah pemahaman kita tentang masalah agama kita. Jadi ketika orang enggak mau belajar, dan yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua kondisi ini terjadi, seakan-akan apa? Ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa, dan ini sudah terbukti dan sudah terjadi di zaman kita, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau cek di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, termasuk kasus kedua terbanyak setelah masalah perceraian itu adalah masalah warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah itu di sana masalah penetapan ahli waris, ataupun nanti permasalahan warisan yang ada kaitannya dengan masalah hibah, ataupun masalah warisan yang ada kaitannya dengan permasalahan wasiat. Oh, jaman urang cik ka gejuk wasiat kelun. Dulu orang tua sudah kasih wasiat buat saya, tapi wasiat ini tidak diketahui oleh yang lain, sehingga ini timbul masalah. Ya. Tidak hanya itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti ada kaitannya permasalahan warisan ini dengan permasalahan nasab. Oh, bagaimana terkait tentang anak angkat? Bagaimana terkait tentang anak yang diadopsi? Apakah dia dapat hak waris dari orang tua angkatnya ataupun oleh orang tua asuhnya? Ini juga menjadi permasalahan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyebutkan ketika ilmu ini kita tidak mempelajarinya. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Jadi ketika terjadi dua kondisi, yang pertama kita enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita pemahaman tentang permasalahan faraid. Karena masalah warisan ini secara hukumnya ini Allah tetapkan sendiri dalam Al-Qur'an. Dan secara penentuan ahli waris itu bukan ditentukan oleh para ulama. Penentuan ahli waris ini bagian-bagiannya bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah menyebutkan ada hak anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal satu-satunya, maka berapa haknya? Itu jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia, jikalau ahli warisnya itu hanya anak perempuan satu-satunya, enggak ada anak lain. Jadi anak perempuan tunggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, dia dapat setengah. Oh, kalau anak perempuannya ada dua orang ke atas dan tidak ada anak laki-laki. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada tiga anak perempuan saja. Maka berapa bagian untuk tiga anak perempuan ini? Bagiannya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Maka dia mendapatkan bagian 2/3. Ataupun kalau kita persentasekan hampir 67% untuk tiga orang anak perempuan ini. Nanti tinggal dibagi tiga. Oh, kalau ada lima anak perempuan semua tidak ada anak laki-laki, maka bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi lima. Kalau ada lima perempuan semua dan seterusnya. Ini catatan kalau tidak ada anak laki-laki.
Tapi kalau ada anak lain

laki dan anak perempuan, ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dan dengan perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini? Allah langsung yang tentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hak untuk orang tua daripada almarhum. Misalkan seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya, maka juga di sana ada hak untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang meninggal ini tidak mesti tua. Kadang duluan meninggal yang muda ataupun anaknya dibandingkan orang tuanya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, untuk kedua orang tuanya ini masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup dua-duanya, ayah dan ibu kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum ini dia punya keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini jelas sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau almarhum yang meninggal ini katakanlah dia belum berkeluarga. Ya, dia belum berkeluarga tapi dia banyak harta peninggalannya dan masih hidup kedua orang tuanya. Fa illam yakulahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Jadi jikalau seorang meninggal dunia dia belum berkeluarga ataupun tidak ada keturunan, maka untuk ibunya dapat bagian 1/3, dan untuk ayah di sini menunjukkan ayah mendapatkan bagian asabah ataupun sisa. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, siapa yang tentukan bagian ini langsung Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 tentang bagian hak untuk anak-anak dan orang tua. An-Nisa ayat ke-12 hak untuk suami ataupun istri. Dan juga An-Nisa ayat 176 hak untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui, ada pemahaman kita dalam bahwasanya dalam penyelesaian permasalahan kewarisan ini, tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan normal. Contoh misalkan, bahkan di sini di dalam kitab-kitab ilmu faraid dijelaskan bahwasanya ada 3 cara penyelesaian permasalahan kewarisan. Yang pertama apa? Ada disebut dengan masail ataupun masalah al-adilah. Jadi masalah yang biasa, yang habis ketika dibagi. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian almarhum ini ada anak laki dan ada anak perempuan. Maka dalam penyelesaian kasus ini, dari harta peninggalan almarhum suami setelah diinventarisir, ya, nanti dikurangi dulu ada hutang piutang ataupun ada wasiat daripada almarhum. Setelah itu baru difaraidkan, di mana istri mendapatkan bagian 1/8, sisanya itu semua diberikan kepada anak-anak, anak laki dan anak perempuan dengan berlaku kaedah 2:1. Contoh misalkan apa? Secara harta, setelah diinventarisir harta peninggalan almarhum suami, ada hartanya 800 juta. Ya. Ini setelah dikurangi wasiat dan juga ada hutang piutang diselesaikan, tinggal harta 800 juta. Nah, dari 800 juta ini maka dikasih hak untuk istrinya sebesar 1/8, karena istri mendapatkan bagian 1/8 jikalau almarhum suami punya keturunan, punya anak-anak. Jadi 1/8 dari 800 juta berarti istri dapat 100 juta. Secara hak faraid, sisa itu diberikan kepada anak laki dan anak perempuan. Oh, jikalau anaknya ada 2 laki 3 perempuan. Nah, jadi ada 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Ini bagaimana cara baginya? Ingat aja rumusnya, setiap jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, kalau ada 2 laki
Berarti kali dua seakan-akan ada empat kepala mereka. Sedangkan perempuan tetap jumlahnya satu. Berarti ada tiga perempuan. Berarti totalnya adalah ada tujuh. Ya. Tadi sisa harta 700 juta. Setelah diberikan hak untuk isi 100 juta dari 800 juta, tinggal 700 juta. Sehingga setiap anak laki-laki dalam kasus ini, dia dapat bagian 200 juta, 200 juta. Perempuan ada tiga orang, 100, 100, 100 juta. Sehingga masalah ini selesai. Habis semua. Semua mendapatkan hak sesuai dengan porsi-porsinya. Ini disebut dengan masalah adilah. Ya, masalah yang normal-normal saja. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu kita temukan di lapangan ada juga masalah yang ini tidak bisa diselesaikan secara normal. Contoh misalkan terjadi kasus masalah aul. Aul itu apa? Aul itu ketika jumlah ataupun bagian ahli waris itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Nah, sehingga apa? Ini terjadi kondisi di mana harta enggak cukup. Sedangkan bagian ahli waris sudah berlebih dibandingkan dengan harta yang ditinggalkan. Ataupun dalam perhitungan warisan itu disebutkan apa? Bagian saham ahli waris itu lebih besar dibandingkan dengan asal masalah. Ya. Contoh misalkan apa? Kasus ini di masa Rasulullah belum pernah terjadi. Kasus aul ini. Di masa Abu Bakar As-Siddiq juga belum terjadi. Ya. Tapi kapan kasus aul itu terjadi? Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kasusnya disebutkan di sini dalam sebuah riwayat, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya az-zauj ataupun suami, kemudian wa ukhtani dan dua saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini belum memiliki keturunan. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada suami, dan yang mana dari hubungan mereka ini tidak ada keturunan, tapi almarhumah istri ini punya dua adik perempuan. Dan secara porsi faraid, hak untuk suami, karena almarhumah tidak ada keturunan, maka suami dapat setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Jadi kasih setengah buat suami. Kemudian untuk dua saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah ini punya adik perempuan dua orang. Mereka juga dapat hak. Berapa hak mereka? Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi An-Nisa 176 yang mana kasus tersebut dikenal dengan permasalahan kalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imruun halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya. Jadi permasalahan kalalah ini terjadi ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung, ada adik ataupun kakak yang kandung satu orang. Atau kalau satu orang dia dapat bagian setengah, tapi kalau ada dua orang saudari perempuan kandung, katakanlah ada dua orang kakak ataupun dua orang adik perempuan, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tadi
suami mendapatkan bagian setengah, kalau kita persentasekan dia dapat bagian 50% untuk suami, dan untuk dua saudari perempuan kandung dia mendapatkan bagian as-sulutsani, yaitu 2/3, ataupun secara persentasenya mereka dapat bagian 66.6% ataupun 67% kalau kita bulatkan. Sehingga kan ini kalau kita jumlahkan sudah melebihi dari 100%. Ya. Tadi suami dapat bagian setengah atau 50%, dua saudari perempuan kandung dapat bagian 67%. Sehingga sudah lebih dari 100%. Ya, kibar cara. Ataupun kalau kita taksir dengan harta misalkan. Ya. Kalau ada harta 700 juta. Ya. Setengah dari 700 juta berarti hak suami 350 juta. Sedangkan 2/3 dari 700 juta itu dapat bagiannya 466 sekian juta. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan kurang harta. Harta tadi 700, sedangkan kalau dijumlahkan 350 tambah 466 sekian, itu sudah melebihi dari 700 juta. Sehingga ini bagaimana cara baginya. Dan ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, setiap mereka minta hak penuh. Si suami ini bilang sama Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, hak saya pokoknya setengah. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Lalu dua saudari perempuan kandung daripada almarhum, dia juga bilang, mengadu kepada Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, hak kami dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa 176 dapat bagian 2/3. Kami ingin juga hak kami penuh. Lalu bagaimana ini? Ya. Kalau semua minta bagian penuh, nyohansip harta, gimana cara? Ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu pemahaman kita dalam hal ini. Jangan sampai kalau terjadi di masyarakat, kasus yang demikian, ini bagaimana? Semua minta hak penuh. Ya. Suami daripada almarhumah minta, nyoh tengku hak lun mukoji setengah. Karena hak lun nah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Sedangkan adik kandung daripada almarhumah yang perempuan dua orang ini, dia minta juga hak penuh. Ini bagaimana? Ya, cara penyelesaiannya. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, wallah, demi Allah, ma adri ayyukum qaddamallahu wa ayyukum akhar. Demi Allah, saya tidak mengetahui mana di antara kalian yang Allah dahulukan dalam pembagian warisan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya membagikan bagian hak untuk suami secara penuh setengah, maka akan berkurang bagian untuk dua saudari perempuan kandung. Kemudian Umar Amir Mukminin ataupun Umar bin Khattab juga menambahkan, dan jikalau saya mendahulukan dalam pembagian untuk dua saudari perempuan kandung, dia dapat bagian sebesar 67% sekian, ya, ataupun 67% kalau kita bulatkan, maka ini akan berkurang bagian untuk suami. Nah, lalu ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asyara alaihi al-Abbas وعلي بن أبي طالب أو زيد بن ثابت في رواية أخرى بالعون. Lalu bermusyawarahlah Amir Mukminin dengan para sahabat-sahabatnya, ada Ibnu Abbas, ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, ya. Dalam hal ini mereka memutuskan untuk menaikkan asal masalah ataupun mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Jadi kalau dalam perhitungan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat secara perhitungan KPK atau dalam ilmu matematika, kan suami dapat bagian 1/2. Lalu untuk dua saudari perempuan kandung dapat bagian 2/3. Kita lihat penyebutnya, ada 2 dan 3. Sehingga pembaginya ini 6 nanti. 6 sebagai disebutkan dengan asal masalah dalam ilmu faraid.
sehingga 6 dibagi setengah hak untuk suami, suami dapat 3 bagian. Kemudian 6 dibagi 2/3, berarti 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, karena dia 2/3, 4, berarti 4 bagian untuk 2 saudari perempuan kandung. Jadi bagian untuk ahli waris 3 untuk suami, 4 untuk 2 saudari perempuan kandung, totalnya 7, sedangkan pembaginya itu 6, kan enggak cukup satu ini. Ini bagaimana caranya? Maka dalam hal ini kata berdasarkan hasil musyawarah tadi Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Sabit untuk menaikkan asal masalah. Jadi asal masalah itu ataupun pembaginya itu enggak lagi 6, tapi diambil dari jumlah ahli waris, jumlah bagian ahli waris, jadi itu 7 tadi. Karena 3 bagian untuk suami, 4 bagian untuk 2 saudari perempuan kandung, sehingga pembaginya itu 7. Lalu kalau ada harta 7 juta jemaah yang muliakan, atau 700 juta ya, berarti ataupun kalau 600 juta misalkan ya, atau lebih mudahnya 700 juta, 700 juta dibagi 7 sebagai pembagi yang ataupun asal masalah, itu nilai satu bagian sama dengan 100 juta. Sehingga tadi istri ataupun suami tadi dapat 3 bagian ya, karena dia dapat bagian setengah, dia dapat 3 bagian. Lalu 3 dikali 100 juta, karena nilai satu bagiannya sama dengan 100 juta. Lalu suami dapat bagian 300 juta. Kemudian untuk 2 saudari perempuan kandung, karena mereka dapat 4 bagian kali 100 juta, sehingga mereka total semua dapat 400 juta. Jadi masing-masing saudari perempuan kandung, yang satu dapat 200, yang satu lagi dapat 200 karena ada 2 orang saudari perempuan kandung. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah SWT, secara umum bagian mereka ini sama-sama dikurangi. Tadi seharusnya dari 700 juta suami dapat bagian 350 juta karena dia bagiannya dapat setengah, menjadi berkurang jadi 300 juta. Untuk saudari perempuan kandung dari 466, sekian juta itu bagian mereka akhirnya dapat 400 juta bagi 2. Nah, sehingga apa? Bagian mereka sama-sama berkurang, dan ini disebutkan dengan masalah aul. Dan ini jemaah yang muliakannya Allah SWT, perlu adanya ilmu dalam menyelesaikan kasus ini. Ya. Jangan nanti ketika terjadi di masyarakat semua minta hak. Ilun tengku hak lun nyo, dalam Al-Nisa ayat ke-12 setengah. Ini kata suami daripada almarhumah. Saya pokoknya hak saya setengah, enggak boleh kurang. Ya. Yang 2 saudari perempuan kandung juga bilang, lun tengku hak lun nyo 2/4. Ya. Ataupun 67%. Kami enggak mengkurang juga. Sehingga ini dalam hal ini terjadi masalah. Ini gimana cara? Ya, setelah dihitung enggak cukup harta. Maka dalam hal ini dikurangilah bagian mereka sama-sama. Dalam hal tadi, suami yang seharusnya tadi dapat setengah 350 juta, akhirnya dia dapat 300 juta. Ya, 2 saudari perempuan kandung yang harusnya dia dapat 466 sekian juta, akhirnya mereka dapat 400 juta. Jadi ini yang disebut dengan masalah aul, dan ini masalah khusus jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di masyarakat ya, sama kasusnya sama terjadi ketika kasus yang pertama kali terjadi aul di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi semua minta hak penuh masing-masing. Nah, ini juga menjadi permasalahan, bukan masalah yang biasa maksudnya. Nanti ada satu lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah rad ataupun yang dikenal dengan masalah qasirah ataupun naqisah ya. Jadi kalau tadi aul tadi ada kekurangan harta, masalah yang ketiga ini adanya kelebihan harta. Contoh seperti ini. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada 3 anak perempuan dan tidak ada ahli waris yang lain. Jadi ketika dilihat paman enggak ada, saudara kandung dari almarhum enggak ada, ponaan enggak ada, paman enggak ada, sepupu enggak ada, semua enggak ada. Ya. Maka secara hak faraid anak perempuan itu yang 3 orang dapat bagian 2/3. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 yang kita sebutkan tadi,
Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi, ini kan ada sisa. Karena 2/3 itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang. Kan ada sisa 1/3 lagi. Man harta seperlainan ho rajuk. Sedangkan ahli waris yang lain enggak ada. Ahli waris asabah enggak ada. Ya. Ini tadi kita menyebutkan dalam kasus tadi hanya 3 anak perempuan dan ahli waris yang lain enggak ada satupun. Saudara kandung almarhum enggak ada. Ponakan enggak ada. Paman enggak ada, sepupu enggak ada, semua enggak ada. Maka sisa itu dibawa ke mana? Apakah sisa itu langsung diberikan kepada Baitul Mal ataupun sisa ini dikembalikan lagi kepada ahli waris inti? Sehingga ini ada terjadi 2 pendapat, ya. Jadi ada pendapat yang pertama, annahu la irs birrat mutlakan. Jadi tidak ada kewarisan rat secara mutlak. Ya. Jadi lebih tadi, ya, itu tidak dirat kepada, tidak dikembalikan lagi kepada 3 anak perempuan. Jadi kan anak perempuan tadi dapat bagian 2/3, kan ada sisa 1/3. Apakah 1/3 itu dikembalikan ke anak perempuan itu? Tidak. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat pertama ini diberikan kepada Baitul Mal. Bal yadhhabu ila Baitul Mal wa hadha ra'yu Zaid bin Thabit wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dan juga ini juga pendapat daripada Zaid bin Thabit Ibnu Abbas dan Az-Zahiri dan pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i dan juga ini diambil dari pendapat Ibnu Hazm dalam pendapat mazhab Zahiri, ya. Jadi menyebutkan bahwasanya oh sisa tadi ini enggak langsung diberikan kepada ahli waris yang perempuan tapi ini diberikan kepada Baitul Mal. Ini pendapat yang pertama. Nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua yang menyebutkan annarat yakuna ala ashabil furud jami'an duna istisna. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sisa itu dikembalikan lagi kepada ashabul furud, kepada ahli waris inti yang mendapatkan bagian pokok. Dalam kasus tadi 3 anak perempuan. Jadi sehingga apa? Anak perempuan ini secara tidak langsung dia menghabiskan semua harta. Jadi yang pertama dia dapat bagian pokok 2/3, yang kedua dia kembali mengambil sisa. Jadi 1/3 tadi diberikan untuk 3 anak perempuan tadi. Sehingga secara tidak langsung anak perempuan ini dia bisa menghabiskan semua harta. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada juga pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang mengatakan ataupun ada pendapat yang mengatakan tidak ada rat tapi itu diberikan kepada Baitul Mal. Ada juga pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya jikalau tidak ada ahli waris sama sekali maka sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud, kepada ahli waris yang ada, ahli waris inti yang ada. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu pendapat yang kuat ini adalah diberikan kepada ahli waris inti ataupun diberikan kembali kepada ashabul furud, ya, jikalau ada sisa. Jadi tidak langsung diberikan kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini dia mendapatkan harta faraid, ya, ketika tidak ada ahli waris sama sekali, ya. Jadi ketika tidak ada ahli waris sama sekali maka ini baru diberikan kepada Baitul Mal muslimin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beberapa pendapat terkait tentang dalam permasalahan pembagian harta warisan, bahwasanya
ada yang bisa diselesaikan dengan perhitungan yang biasa, ada juga yang penyelesaian dalam kasus warisan ini dalam keadaan yang tidak biasa, maknanya apa? Ada kekurangan harta ataupun kekurangan bagian kepada ahli waris. Ada juga kadang-kadang dalam kasus yang terjadi di masyarakat ini ada sisa ketika tidak ada ahli waris ashabah, ya, yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika dihitung, oh rupanya ada sisa ini dibawa kemana? Ahli ashabah ataupun ahli waris ashabah nggak ada, ya, saudara kandung nggak ada, ponakan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, semua nggak ada. Maka ini dalam pendapat yang rajihnya adalah dikembalikan lagi kepada ashabul furud ataupun ahli waris yang dapat bagian inti. Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus-kasus yang kita sampaikan tadi bahwasanya ini perlu pengetahuan dan perlu ilmu kita dalam penyelesaian kasus masalah faraid, ya. Dan jangan sampai kita salah dalam memberikan fatwa tentang masalah faraid ini, dikhawatirkan apalagi yang tidak memahami bab hijab nanti. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah faraid untuk memberikan fatwa dalam masalah faraid ini, haram kalau dia enggak faham tentang masalah bab hijab. Karena dikhawatirkan apa? Dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ataupun ketika dia tidak memahami bab hijab itu, dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Ya, contoh kasus yang sering terjadi juga di masyarakat kita. Kalau didudukkan kasusnya, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada suami, ada saudara kandung dan saudari perempuan kandung. Jadi almarhumah meninggal dunia meninggalkan ada suami, lalu almarhumah ini punya abang dan adik kandung. Ada saudara laki, ada saudari perempuan kandung. Jadi ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ada sebagian mereka menganggap apa? Yang dapat ini hanya saudara laki-laki kandung saja. Sedangkan saudari perempuan kandung enggak dapat. Katanya, "Nya kamu agam wali. Urinang hana walinya hana hak." Karena perlu kita garis bawahi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beda antara perwalian nikah dalam masalah kasus faraid, ya. Kalau dalam kasus faraid ini ada saudara laki dan saudari perempuan, itu mereka sama-sama dapat, ya. Jadi bukan berarti yang dapat ini hanya saudara laki-laki saja ataupun abang daripada almarhum ataupun adiknya yang laki-laki. Yang perempuan juga dapat berdasarkan surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia, dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah tadi, jika seorang meninggal dunia dia punya saudara laki, ikhwatar rijala wa nisaa, dan juga dia punya saudari perempuan, falidzakari mislu hadzil unthayain, mereka sama-sama dapat bagian, tapi dengan kaedah berlaku 2:1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Nah, sehingga ini membantah apa-apa yang sering berlaku dan terjadi di masyarakat. Katanya yang merempak siara agama tentang yang inang hana merempak. Yang dapat saudara laki saja misalkan, karena mereka wali, yang perempuan enggak dapat. Ini salah jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Padahal dengan jelas dan terang di dalam surat An-Nisa 176 disebutkan, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa. Jadi jelas. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia ada saudara laki dan saudari perempuan, dengan catatan tidak ada almarhum ini tidak ada keturunan dan tidak ada ayah kandung. Karena kalau masih hidup ayah kandungnya, ayah kandung menghalang saudara, ya. Dan kalau ada almarhum punya anak laki menghalang seluruh saudara kandung daripada almarhum. Jadi syaratnya tadi 2, ketika almarhum ini enggak ada keturunan laki dan tidak ada ayah daripada almarhum, maka saudara dan saudari kandung ini mereka dapat bagian, laki-laki dan perempuan, dengan berlaku kaedah 2:1 kepada saudara laki dan saudari
perempuan. Sehingga jemaah yang mulia ya Allah SWT, kita tidak salah dalam pemberian fatwa dan dalam pemberian hukum dalam kasus permasalahan kewarisan, karena sejatinya bicara tentang masalah faraid ini kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan pada akhirnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dari harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita peroleh harta itu dan ke mana kita habiskan harta itu. Jadi semua kita ditanya dari dua sisi ini, ya. Jadi dari sisi yang pertama, kita dapat harta itu dari mana, Allah akan tanya. Dan yang kedua, kemana kita habiskan, kemana kita belanjakan, juga Allah akan tanya. Maka jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Jangan sampai kita memakan hak saudara kita, apalagi kalau di sana ada hak anak-anak yatim, karena sejatinya itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan ketika ada terjadi kezaliman terkait tentang permasalahan harta warisan ini, maka yang berbuat zalim itu harus dia gentleman untuk minta maaf dan untuk minta kehalalan. Karena jangan sampai di hari akhir nanti ini akan mempengaruhi terhadap pahala yang telah dia kumpulkan daripada pahala amalan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Karena ketika dia zalim di dunia dengan memakan hak saudaranya, di hari akhir nanti pahala yang telah dikumpulkan itu akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan tentang hadis orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Jadi istilah bangkrut ini bukan hanya enggak ada keuntungan, tapi istilah tanya orang Aceh, abih ngempangkai. Nah, itu istilah bangkrut. Maka jamaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika kita banyak-banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang telah Allah berikan kepada kita, pada akhirnya insyaallah harta yang kita miliki ini pun akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Putra di kesempatan malam hari ini. Pendengar bersama Anda sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan untuk lagu-lagu hiburan juga tadi baru saja kita dengarkan di kemenangannya Azan Isya. Dan sudah kita dengarkan beberapa lagu Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dengan lagu-lagu pop Indonesia sudah kami persiapkan mendengar untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tapi tentunya sesaat lagi di pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan di drama radio di malam hari ini dengan judul Sawah yang dipertaruhkan, yang dipersembahkan dari RRI Mataram. Baik mendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ayah.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka.

Oke, baik, sudah mendengar di mana-mana Anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Armada, Kamu Kenapa. Dan tadi baru saja juga kita telah mendengarkan drama radio yang dipersembahkan oleh RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Sudah usai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kami akan hibur Anda dengan lagu hiburan yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia yang bisa menghibur Anda yang sedang rileks santai di malam hari ini, di rumah ataupun di warung-warung kopi ataupun lagi di luar ya, yang sedang menikmati malam ini di hari weekend Anda ya, mungkin sedang menambah stamina yang berada di warung-warung kopi ataupun di kafe-kafe di malam hari ini.

Semoga sehat-sehat selalu untuk Anda semuanya. Ya baik pendengar, nanti sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya Acha Septriasa dan Ade Omar dengan judul lagunya Bulan Terbelah yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Sesaat lagi juga kita akan putarkan lagu Pesta Bola Dunia ya, pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Pagi pagi, terima kasih pendengar yang masih bersama Pro 1 di frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu hiburan di malam hari ini, pendengar, alangkah baiknya kita akan dengarkan dulu informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda terkait BMKG deteksi 16 titik panas di Aceh. Terbanyak dia itu di Aceh Selatan ya. Ini informasi yang sangat penting untuk kita semua yang mendengar ya. BMKG mendeteksi 16 titik panas atau hotspot di wilayah Aceh. Pemantauan dilakukan sejak 5 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Azhara Lubis, dalam laporan yang diterima bersama RRI. Berdasarkan pantauan sensor MODIS yang menggunakan satelit Terra, Aqua dan Suomi NPP serta sensor NOAA20-7RS ya, tercatat sebanyak 16 titik panas tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh, begitu kata Azhara pada hari Minggu hari ini. Dan dari total temuan tersebut, pendengar, konsentrasi titik panas terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Trumon. Selain itu, titik panas juga terdeteksi di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, serta Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. BMKG menjelaskan data titik panas diperoleh dari hasil pengamatan satelit yang digunakan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keberadaan hotspot belum tentu menunjukkan adanya kebakaran, namun menjadi indikator awal yang perlu mendapat perhatian dan verifikasi lebih lanjut di lapangan. BMKG menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda mendengar di kesempatan malam hari ini, dan nanti juga informasi-informasi lain yang sangat penting akan kami sampaikan, kami informasikan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati lagi mendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami berikan untuk Anda di malam hari ini, dan juga nanti informasi-informasi lain akan menyusul kami sampaikan ke Anda.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto mau gaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Saudara pendengar dimanapun anda berada, lagu dari vokalnya Anang bersama Sarini ya, judul lagunya itu Jangan Memilih Aku, dan sudah juga mengantarkan waktu kita ke pukul 21 malam lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, masih ada waktu untuk kita dengarkan lagu-lagu Indonesia di malam hari ini untuk menemani anda yang sedang santai ya, bersama keluarga anda di malam hari ini, bersama teman, saudara, dan rekan-rekan ya, kerja mungkin ya di malam hari ini, untuk persiapkan untuk esok. Kita akan beraktivitas seperti biasa kembali di hari Senin ya, mendengar ya. Nanti setelah ini mendengar dari vokalnya Andra The Backbone, nah, Tunggu Aku, kami hadirkan untuk anda di malam hari ini. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

akan membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh. Sebelum untuk kita mendengarkan lagu berikutnya, pendengar, kami akan memberikan informasi terlebih dahulu di malam hari ini. Informasi kriminal ya yang kami hadirkan di malam hari ini, yaitu tim Rimung Kutaraja Unit Reaksi Cepat Polresta Banda Aceh tangkap pelaku pencurian uang tunai seorang pria berinisial MI umur 26 tahun warga Kabupaten Birun di sebuah kios kelontong. Pelaku ditangkap saat petugas melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 dini hari. Penangkapan tersebut berawal dari laporan korban Sayuti umur 25 tahun warga Gampung Neuheun Kabupaten Aceh Besar yang kehilangan sejumlah uang di kios miliknya. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana melalui Kasatreskrim Kompol Miftah Huda Diza Fezuono menjelaskan peristiwa pencurian itu diketahui sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat setelah salah seorang karyawan kios melaporkan kejadian tersebut kepada korban. Korban mengetahui adanya pencurian di kios miliknya setelah menerima laporan dari salah satu karyawannya. Korban kemudian langsung menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui uang sejumlah 15 juta rupiah yang disimpan di salah satu tempat di dalam kios telah hilang. Berdasarkan laporan korban yang diterima Polresta Banda Aceh serta hasil penyelidikan hasil penyelidikan awal dan pengumpulan alat bukti di lokasi kejadian, tim Rimung Kutaraja tangkap pelaku pencurian uang tunai segera melakukan patroli dan pencarian terhadap pelaku. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan seorang pria yang diduga sebagai pelaku berada di kawasan Simpang Kedah. Tim kemudian langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan dua unit telepon seluler masing-masing merek Oppo A31 dan Realme C31. Salah satu telepon seluler tersebut diketahui dibeli menggunakan uang hasil pencurian milik korban. Selain itu, petugas juga menyita sisa uang hasil pencurian sebesar Rp277.000. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum atau JPU untuk proses hukum lebih lanjut terkait perkara tersebut. Kasus ini masih terus didalami guna melengkapi berkas perkara dan proses penyidikan, begitu kata Kompol Diza. Baik pendengar, kita akan nikmati lagi lagu hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Darinya vokal Ariel Tatum tanpa kata, dan nanti dari vokalnya Armada asal Kewagia kami akan hadirkan juga untuk Anda di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagu dari vokalnya Bobby Antonio, Tunjukkan Cintamu, dan sudah juga mengantarkan juga kita ke pukul 20 malam lebih 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Baik pendengar, Pro 1 di mana pun Anda berada, Anda masih mendengarkan di Pro 1 di frekuensi 97,7 FM. Dan untuk lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda dari vokalnya Bumerang, Tetapkanlah Hatimu. Ini lagu di era tahun 2000-an juga di kita hadirkan di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda yang sedang mendengarkan kami di malam hari ini.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lancap itu dipanjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Kok ambil itu?
2: Ambil juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk jazz musik saat lagi kami hadirkan untuk Anda di pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk kita di 14 menit ke depan ya, akan kami hadirkan 2 atau 3 lagu di malam hari ini. Sebelum nanti di jazz musik kami pilihkan lagu terbaik untuk Anda di malam hari ini di edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baik, kita nikmati dulu Peter Pan, Kupu-kupu Malam, dan ada dari Dewi Sandra, Aku Pulang.

0: Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jarang diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Putra selaku seluruh kerabat kerja dan mengucapkan di malam hari ini, selamat malam Anda semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pusat RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Allah, serta para pendengar surah Baitur Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah itu Al-Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Kepada beliau mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddithin hajjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا وأن يحسن ظننا به سبحانه ولا يجعلنا ممن يتوكل إلا عليه سبحانه وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله أن يرضى عنا حتى نلقاه وهو راض عنا برحمته سبحانه وتعالى. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melihat satu dua pengajaran daripada Al-Quran Al-Hadis dan pendapat para ulama kita dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut, sehingga nantinya akan menjadi arahan, bimbingan dan petunjuk pada kita semua. Bila kita berbicara tentang tempat-tempat, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi terhormat di sisinya, maka tentu ini akan membawa pesan kepada kita untuk bersegera mengejar, berlomba-lomba, kemudian bermusabaqah dalam amal dan kebajikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam Islam ini kita hanya melakukan sedikit amal, tapi ketika amal yang sedikit itu mengena pada hati kita, fokus untuk tujuan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, kemudian tepat pula mengenai waktu di mana pada waktu-waktu tersebut pintu-pintu langit terbuka atau ada paparan dari syariat bahwa waktu-waktu tersebut sangat besar nilainya, maka amal yang sedikit tadi itu bisa meningkat tinggi, besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada dasar yang menjadi keyakinan kita adalah setiap amal itu tidak akan dibiarkan oleh Allah berlalu tanpa ada penghargaan. Ini jaminan, janji. Itu adalah asuransi. Itu adalah ya, disampaikan di dalam Al-Quran. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi seseorang walaupun itu hanya sebesar dzarrah. Nah, ini dasar. Nanti baru meningkat ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Naik dia. Kalau itu satu kebajikan, maka Allah akan yudha'ifha, meningkatkan pahala ganjaran yang diberikan kepada si pelaku amal tersebut. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Lalu Allah akan memberikan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat agung. Jadi yudha'ifha bisa bermakna satu dilipat kepada dua, satu dilipat kepada tiga, satu bisa dikali 10, dan nanti ada ayat lain. Lalu Allah berikan pahala yang sangat besar yang tidak bisa dibayangkan dengan kelipatan matematika yang kita pahami selama ini. Nah, ini sidang jemaah dan pendengar di rumah, bila kita melakukan satu amal, maka amal itu akan berbalas, akan meningkat, akan diinvestasikan dengan keyakinan yang ada pada kita. Lalu investasi itu akan memberikan profit kepada kita sampai dengan hari kiamat. Di mana kita akan kaget, di mana kita akan takjub, di mana kita akan bahagia, gembira menyambut pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti akan kita temukan bahwa orang-orang yang beramal tanpa dibeda-bedakan di dalam Islam, apapun status dia, kemudian laki-laki kah dia, perempuan kah dia, profesi yang dia lakukan berbeda-beda, Allah tidak akan lihat. Seorang guru atau pekerja kasar, seorang pemimpin ataupun rakyat biasa, semua akan dipandang oleh Allah disesuaikan dengan tingkat ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Dan sidang jamaah dan pendengar dari rumah, melalui Radio Baitur Rahman, Serambi FM maupun Radio Republik Indonesia, atau dari Gibraltar Aceh, atau TV YouTube channel live streaming Masjid Raya Baitur Rahman, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Di dalam hadis disebut, kita tidak boleh meremehkan amal yang sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan anggap rendah remeh A amal yang baik itu walaupun hanya sedikit, persentasenya mungkin 0,00001. Ini sedikit sekali. Baru segitu sudah merasa hebat kali dia. Tidak. Ya, jangan diremehkan. Karena boleh jadi hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah itu, dan memang seharusnya seperti itu, yang sedikit nilainya lebih besar dibandingkan dengan hati yang lalai, bahkan cenderung lebih tamak kepada dunia, itu nilainya sedikit, bahkan boleh jadi tidak ada. Namun ulama itu tidak sembarangan mengatakan tidak ada, kecuali setelah benar-benar dianalisis dengan dalil, dengan data, dengan ayat dan hadis yang konkret, jelas kemana arah. Jadi kalau belum jelas, tidak berani. Maka dikatakan, orang yang di dalam hatinya hadir dunia, itu amalnya meskipun banyak akan sedikit. Ada ucapan. Salah satunya, ma qalla amalun bariza min qalbi zahidin wa ma kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Amal yang sedikit tapi tampil dari hati yang zuhud kepada dunia, maka dia tak boleh dianggap remeh dan tidak sedikit nilainya. Adapun sebaliknya, amal yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya terpaut dengan dunia, dengan bahasa yang lebih keras, dia mengharap dunia atau pamak terhadap dunia, maka nilainya sedikit, walaupun amal itu banyak sekali. Beda seorang yang menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal dengan orang yang berdoa mati-matian 3 hari 3 malam, ya Allah, saatnya engkau menjawab aku, ya Allah, hari ini, kapan lagi, menangis-nangis di depan Allah. Tapi yang dia harap apa? Yang diharap adalah, aku harus menunggu 5 tahun ke depan. Kalau kali ini tidak berhasil, buat hati manusia menyoblos diriku. Dunia yang dipikirkan. Berhasil, boleh jadi berhasil. Tetapi nilainya tidak besar. Meskipun dia berbulan-bulan berdoa setiap malam. Ada orang yang hanya dia duduk tapi hatinya terpaut dengan Allah, dia mengucapkan satu doa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Eh Tuhan kami, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampilkan, apa yang kami nyatakan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satupun, baik di langit maupun di bumi. Atau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Maka ini nilainya lebih besar di sisi Allah, walaupun hanya satu saja, doanya sekali saja. Karena itu kita sebenarnya dalam kehidupan ini banyak mempraktekkan seperti itu, hanya saja kita tidak ngeh. tidak. Meyakininya setiap saat. Ya, misalnya contohnya bagaimana? Jika kita punya keturunan baru lahir, kita datang jumpai seorang yang soleh, yang menurut kacamata kita sendiri, ini orang taat. Tentu saya telah diberikan keturunan, istri sudah melahirkan. Doakan Tengku ya. Datang ke rumah, nanti Tengku yang pimpin doa. Ya, minta sama orang alim ini untuk pimpin doa. Atau minta kepada orang soleh untuk memimpin doa. Karena dia yakin doa dia itu tidak setingkat, bukan tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, ya dia tidak akan minta. Tidak setingkat dengan penerimaan atau kekuatan doa yang diberikan oleh orang saleh tadi. Ini tawadhu orang ini. Ya. Ini kita yakini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, siapapun itu. Ya, siapapun. Baik laki-laki maupun perempuan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang mengamalkan atau melakukan satu kebajikan, laki-laki maupun perempuan, wahuwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Ya. Artinya dia berdoa ini dalam keadaan, atau beramal saleh ini dalam keadaan beriman. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahu, dan kami sungguh, ini ada penegasan, sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana bi ahsani ma kanu ya'mal. Kan diberikan balasan, fa wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Pahala dibalas nih lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Kita contoh banyak lagi. Malam Jumat, hari Jumat, ngejar kita baca Yasin, baca surah ini, surah anu. Puasa Senin dan Kamis, kita juga meyakini bahwa bulan suci Ramadan, syahrun karimun, syahrus siyam wal amal wal Quran, sehingga nama pun untuk puasa dan Al Quran, karena turun Al Quran berapa bulan itu. Ada malam Lailatul Qadarnya. Ini bila terpisah-pisah dalam setahun. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini kita di Dzulhijjah. Sudah kita sampaikan hadis. Ma min amal ahabu illallah min hadhil ayyam min ihraqid dam. Ya. Bulan Dzulhijjah. Kemudian ada bulan Muharram. Nanti ada bulan Rajab, satu lagi yang terpisah. Ada yang sepanjang tahun di malam hari, sepertiga akhir malam. Ada tempat Masjid Al-Haram, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjid Al-Aqsa. Ada tempat di seluruh bumi di masjid. Di masjid yang paling mulia lagi tempatnya, mihrabnya gimana? Ini tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dihormati tempat-tempat itu dan kemudian kita di ya diberikan motivasi atau ajakan untuk beramal pada waktu-waktu tersebut. Waktu sahur, istighfar. Raka'atan minal fajr atau raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kita lakukan insyaallah walhamdulillah tadi itu insyaallah untuk amal kita. Alhamdulillah terhadap pesan Nabi. Kita yakini lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi nanti ada sebahagian saudara-saudara kita masih tetap di masjid. Ya. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan siapa yang duduk man shallal fajra jama'atan. Ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams. Thumma shalla rak'ataini kana lahu ajrul hajj wal umrah tamma. Sesiapa saja yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan lain sebagainya dalam masuk makna zikir secara umum sampai dengan terbitnya matahari lalu salat dua rakaat itulah salat isyraq atau syuruq, maka dia memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Ini waktu-waktu seperti itu, waktu duha. Kemudian di setiap selesai kita salat, jadi bertambah-tambah terus. Mu'az bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah, Iqra fi duburi kulli salatin Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca setiap selesai salat, ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantu kami agar terus berzikir kepada engkau. Wa husni ibadatik. Dan dapat melakukan amal-amal ibadah yang terindah lagi baik. Ini dalam Islam seperti itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu walaupun hanya sedikit. Kata Abdullah bin Abdul Bar, la yanbaghi lil muslim an yahqira 'amal al qalil wa rubbama yughfaru lahu. Jangan rendahkan yang kecil dari amal perbuatan seseorang. Boleh jadi yang kecil itulah yang membuat dia diampuni dosa. Yang besar enggak tadi. Karena berdasarkan hati, suasananya, tempatnya, waktunya, ya, kesiapan-kesiapan kita dalam menata sanubari jiwa dan juga secara fisik ragawi, ya. Seperti dalam keadaan suci, berwudu misalnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Lanjutan hadisnya. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Ketemu, senyum. Di hatinya bukan mengharap dunia, senyum. Tidak ada yang bayar kopi, ada tak dapat nilainya. Senyum, alhamdulillah silaturahmi terhubung. Senyum, alhamdulillah dia temanku satu sekolah. Ya. Senyum, alhamdulillah tamu yang asing datang. Ya, Nabi Ibrahim tidak dikenal tu, aneh ni tamu. Banyak malaikat. Ya. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan saudaramu itu senyum nilainya besar di sisi Allah. Jangan rendahkan. Allah ngapain senyum? Assalamualaikum, orang dari jauh lewat, assalamualaikum. Toh, anak butuh toh. Mengaku bersalim, bahijan. Tak boleh. Jangan rendahkan di situ ampunan. Di situ pintu surga terbuka. Di situ neraka terhindar dari kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Hindari olehmu, takutlah akan neraka. Berusahalah menjauh dari neraka. Bentengi diri Anda dengan dari neraka. Dengan apa? Bisyiqqi tamrah. Dengan sebiji kurma atau belahan dari kurma. Ada orang dulu masa tua, seorang ibu dia belah, kasih anaknya satu, anaknya satu, masih ada satu lagi mau dimakan, anak sudah makan, dikasih lagi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, tapi mampu membentengi seseorang dari api neraka. Adumlah raya kurma beginang jaro. Ada yang sebesar ibu jari kaki misalnya, ya, kurma subur. Tapi seberapa besar neraka? Nah, itu yang tadi. Yudha'ifha, inna Allah la yadhlimu. Ya, Allah tidak akan menzalimi seorang. Dengan sebiji kurma. Tidak ada kurma bagaimana ini? Tidak ada kurma. Ada kacang-kacangan? Tidak ada kacang-kacangan. Ada permen? Kita pernah melihat Bapak Ibu sidang jamaah waktu Jumat, kalau saya tidak silap di Peniti kemarin. Itu satu di antara yang kita lihat. Contoh Masjid IM Iskandar Muda. Ada anak muda itu nunggu di luar. Jadi sebentar-bentar ketika reda orang salat, ya, lalu keluar, dia rapikan sendal orang. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Lalu setiap yang datang dia bagikan permen. Satu-satu permen silap. Ya. Tidak ada minta-minta. Oh, masalah orang di balik itu kemudian memberi, itu urusan lain. Ya kan? Kita lihat orang yang seperti itu, ini pasti untuk jangan. Malah ada lagi lembaga yang lebih besar, resmi, pakai jaket lagi, pakai amplop, pakai buklet dan lain sebagainya kan. Dikasih sama kita, amplop masukin, nanti keluar sih dia kumpul lagi. Ada juga yang seperti itu, jelas kita enggak ngomong apapun. Masa dengan orang yang tidak minta sekalipun, dia hanya berbagi kebaikan, kita omongin. Itu enggak boleh. Nah, begitu dalam memburu kebajikan. Rasulullah SAW katakan, kalau tidak ada kurma, apa yang harus kalian katakan? Wa in lam tajid tamratan wahidatan fabikalimah thayyibah. Kalau tak mampu berbagi dengan satu kurma untuk menghalau panasnya neraka dan sekaligus mencapai ridha Tuhan, kan begitu ayat tadi, atau pahalanya berhubungan dengan sedekah secara khusus misalnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, 258 itu surah Al-Baqarah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin yatu habba. Umpama kan. Bercambah 7 kemudian jadi 100 dan terus meningkat. Nah, ini satu biji kurma tidak ada. Apa yang Anda harus peroleh? Fabi kalimatin thayyibah. Maka budi bahasamu baik. Maaf, Pak. Maaf ya. Jadi bukan dikatain. Dada-dada gede-gede-gede-gede. Minta berdekah totok. Gede-gede. Maaf ya. Itu yang kita ucapkan. Kalimah thayyibah. Atau sempurnakan lagi. Itu baik, itu kalimat thayyibah. Orang tidak tersinggung. Apa ya? Oh, ada juga yang tersinggung misalnya dengan ucapan seperti itu. Ini tidak bisa kita berbuat. Boleh jadi bukan dari kita. Boleh jadi. Boleh jadi dari orang yang marah itu. Karena orang munafik pun begitu baik Rasulullah, tetap mereka tidak mau baikan dengan Nabi. Atau gabungkan. Maaf tengku. La hawla wa la quwwata illa billah. Maaf adik. Saya juga belum makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf tuan. Memanggil orang tuan. Padahal dia peminta-minta lusuh. Kalimat thayyibah, kita tambah lagi, semoga Allah meneguhkan kesabaran. Kalimat thayyibah, nasihat, dakwah, pengingat terhadap orang lain, di mana pada awalnya sudah menjadi bimbingan, ya, nasihat untuk diri sendiri, ya kan? Ingatkan orang supaya sabar, kita tidak sabar, aneh. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus kita buru. Ya. Bulan Dzulhijjah tinggal sedikit lagi. Nanti masuk bulan Muharram. Yang baik-baik diinvestasikan. Setelah kita register. Apakah perlu ditulis? Mungkin baik ditulis. Tapi bila tidak perlu ditulis, bisa juga. Tidak mungkin ditulis, diingat. Ya Allah selalulah. Bunda baik, ya Allah selalu, ya Allah, doa dimanapun, insya Allah kita semua akan dirahmati, diridhai oleh Allah di saat-saat yang lapang, apalagi di saat yang sempit. Nah, ini kesempitan akan datang terus sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi kita untuk saling berbenah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat, hidayat juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi para pemimpin dan bagi seluruh anak bangsa di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Teruslah beramal dengan kebajikan. InsyaAllah Allah akan melihat setiap amal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh. Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

0: mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Moldia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BUMG Cod Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
4: Badan Usaha milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cod Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampong Cod Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Gampong Cod Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
5: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Gampong Cod Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampong Cod Bau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
4: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Gampong Cod Bau Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
6: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang dan tampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah, hari ini pasaran harganya 47. Yang ini adalah harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
4: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp.

0: memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
3: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar, bagi tahun 400. Tapi berapa bulan itu perlu ditanyakan kembali. Kemudian jangan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan tadi.
2: Selain masalah anggaran, Haji Uma juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Uma juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
6: Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekali minum langsung sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang seperti itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit, dikasih paracetamol, anak kecil diminum langsung demamnya turun. Itu bukan karena kunyitnya, tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol ditambahkan, itu makin berbahaya.
5: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BB POM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BB POM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pelaksanaan pemilihan reje kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya laporkan Bambang Syafutra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kapolres Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan reje kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon reje kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon reje kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan reje kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Argani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto.